90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita ngomongin soal work life balance ya, tentang bagaimana di tengah jadwal yang padat kita tuh tetap perlu punya waktu untuk diri sendiri. Tapi setelah kita punya waktu itu, muncul satu lagi pertanyaan nih teman Pro 2. Sebenarnya waktu yang kita punya ini mau kita gunakan untuk apa gitu ya? Karena memang kehidupan anak muda sekarang cukup padat juga, pagi kuliah atau kerja, kemudian siangnya ada tugas, sore mungkin ada kegiatan lain lagi, malam masih harus menyelesaikan pekerjaan. Belum lagi kalau misalkan ada side hustle, organisasi, atau mungkin lagi mencoba membangun sesuatu sendiri. Sibuk iya, tapi ada satu hal yang kadang luput kita tanyakan itu, dari semua kesibukan ini bertumbuh atau tidak nih diri sendiri. Karena memang sibuk dan berkembang itu ternyata dua hal yang berbeda ya teman berdua. Kita bisa punya jadwal yang penuh setiap hari, tapi belum tentu mendapatkan kemampuan atau pengalaman baru. Sebaliknya, kadang satu kegiatan sederhana justru bisa memberikan kita tuh pelajaran yang berguna untuk waktu yang panjang teman berdua. Misalnya belajar berbicara di depan orang, belajar mengatur uang, belajar menggunakan teknologi, belajar bahasa asing, atau bahkan belajar bekerja sama dengan orang yang punya cara berpikir yang berbeda.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro2, kalau mendengar kata pengembangan diri, kadang yang muncul di kepala kita itu adalah ikut seminar, baca buku yang tebal, ya, ambil kursus, atau mungkin belajar sesuatu yang kelihatannya kayak serius sekali gitu. Padahal sebenarnya tidak harus begitu, teman Pro2. Upgrade diri bisa dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Misalnya biasanya kamu takut ngomong di depan orang, lalu mulai memberanikan diri untuk presentasi, biasanya bingung ngatur keuangan, lalu mulai belajar untuk mencatat pengeluaran. Biasanya juga cuma menggunakan media sosial untuk scrolling, sekarang mulai belajar juga untuk buat konten atau mungkin memahami teknologi digital, ya teman Pro2. Atau mungkin selama ini selalu merasa aduh tidak bisa, kemudian kita mencoba sekali, gagal, coba lagi, dan ternyata dari situ kita belajar sesuatu. Berkembang itu tidak selalu kelihatan besar, ya. Kadang bentuknya tuh cuma hari ini saya bisa melakukan sesuatu yang kemarin belum tentu bisa saya lakukan gitu. Nah teman Pro2, kalau sekarang kamu diberi kesempatan untuk belajar satu skill baru secara gratis, kamu pengen belajar apa nih? Bahasa asing, public speaking, digital skill, business design, atau mungkin skill yang sederhana tapi sangat berguna seperti ngatur waktu?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin soal masa depan itu tidak datang begitu saja ya. Karena semakin kita pikirkan, ternyata kemampuan yang kita bangun hari ini punya hubungan dengan kehidupan kita beberapa tahun ke depan. Dunia kerja berubah, teknologi juga ikut berkembang, jenis pekerjaan baru juga sudah mulai banyak yang muncul ya. Cara berkomunikasi dan bekerja kita juga terus berubah. Artinya nih teman Pro 2, kemampuan yang kita punya hari ini belum tentu cukup untuk menghadapi kebutuhan di masa depan. Makanya anak muda tuh perlu punya semangat juga nih untuk terus belajar dan beradaptasi ya. Bukan berarti setiap hari harus produktif maksimal ya teman Pro 2. Kita tetap butuh yang namanya istirahat, tetap butuh yang namanya menikmati hidup, tetap boleh punya hari ketika kita cuman ingin rebahan. Tapi di sela-sela itu jangan lupa untuk memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk berkembang ya teman Pro 2. Karena kita tidak pernah tahu nih, skill kecil yang kita pelajari hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Dan kalau semakin banyak anak muda yang punya kesempatan untuk belajar, meningkatkan kemampuan, berinovasi, dan juga menjadi lebih mandiri, tentu manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh diri sendiri.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal masa depan ya, membangun masa depan itu tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang dimulai dari keputusan yang sederhana, mau belajar sesuatu yang baru, mau meningkatkan kemampuan yang dipunya, mau berani mencoba juga, atau bahkan mau berhenti merasa cukup dengan kemampuan yang sekarang, teman Pro 2. Karena ketika banyak anak muda punya kesempatan untuk berkembang, memiliki keterampilan, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan punya daya saing yang tumbuh, sebenarnya bukan cuma individu teman berdua, ada potensi yang lebih besar untuk kemajuan masyarakat dan juga negara ya. Dan semangat seperti inilah yang juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah teman berdua, khususnya juga bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia juga terus diperkuat agar semakin unggul dan juga mampu menghadapi tantangan ke depan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi teman Pro 2 kita ngomongin tentang bagaimana kita sebagai anak muda perlu terus belajar dan mengembangkan diri ya, karena memang masa depan itu terus berubah dan kita tentu ingin punya bekal yang cukup untuk menghadapinya. Tapi kalau dipikir-pikir, persiapan menghadapi masa depan ternyata bukan cuman soal pendidikan, skill atau karir teman Pro 2. Ada satu hal lain yang juga tidak kalah penting, yaitu kesiapan menghadapi situasi yang tidak pernah kita rencanakan. Karena hidup itu tidak selalu berjalan sesuai jadwal ya. Kita bisa merencanakan kuliah, pekerjaan, liburan, bahkan target 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu nih apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Bencana misalnya teman Pro 2, apalagi ketika bencana terjadi, seringkali yang paling menentukan itu bukan cuman seberapa besar bantuan yang datang, tapi juga seberapa siap masyarakat menghadapi situasi tersebut.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ngomongin belakangan ini ya teman Pro 2. Kita kembali mendengar kabar tentang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, yang mana di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering di beberapa daerah ya, risiko kebakaran memang menjadi perhatian teman Pro 2. Dan memang karhutla ini bukan cuma soal hutan yang terbakar, dampaknya tuh bisa kemana-mana. Asap bisa mengganggu aktivitas masyarakat, kemudian kualitas udara juga menurun, transportasi juga bisa terdampak teman Pro 2, bahkan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak juga ikut terganggu. Dan yang sering kita lihat itu adalah ketika kabar karhutla muncul, perhatian langsung tertuju juga pada petugas pemadam, BPBD, relawan, dan juga pihak-pihak yang turun langsung ke lapangan. Padahal ada satu bagian yang tidak kalah penting juga ya, masyarakatnya sendiri, karena memang masyarakat yang tinggal di wilayah rawan ini juga perlu tahu nih bagaimana mengenali risiko, bagaimana menghindari bahaya, dan juga apa yang harus dilakukan kalau kondisi darurat benar-benar terjadi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: FM Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro2, belakangan ini cuaca memang panas banget ya. Memasuki musim kemarau, bukan cuma aktivitas kita yang perlu menyesuaikan, tapi kondisi tubuh juga perlu lebih diperhatikan teman Pro2. Apalagi udara yang lebih kering, kemudian paparan debu dan panas yang cukup tinggi, ini tuh bisa membuat tubuh kita lebih mudah menghadapi beberapa gangguan kesehatan. Salah satunya tuh teman Pro2, ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Debu dan udara yang kurang bersih ini bisa mengiritasi saluran pernapasan kita. Akibatnya kita mungkin mengalami batuk, pilek, tenggorokan terasa kering atau juga tidak nyaman. Jadi bagi teman Pro2, kalau misalkan hari ini mau beraktivitas di luar rumah, terutama di tempat yang banyak debunya, jangan lupa ya jaga kondisi tubuh dan juga menggunakan masker bila diperlukan.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal cuaca panas sekarang ya, tentunya bisa mengalami beberapa gangguan kesehatan juga kalau kita tidak menjaga kesehatan, teman Pro 2. Tadi ada ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, karena selain masalah pernapasan, ada satu kondisi yang juga cukup sering terjadi ketika cuaca panas. Dehidrasi, teman Pro 2 ya, ketika suhu meningkat, tubuh kita juga mengeluarkan lebih banyak cairan melalui keringat, dan kalau cairan yang keluar tidak segera digantikan, tubuh kita bisa kekurangan cairan. Tandanya bisa sederhana, mulai dari merasa sangat haus, ya, tubuh lemes juga, pusing juga, teman Pro 2, dan kadang kita tuh baru ingat minum ketika sudah merasa haus banget gitu. Padahal lebih baik jangan menunggu sampai tubuh memberikan sinyal ini ya. Jadi buat teman Pro 2, kalau punya aktivitas padat hari ini, coba siapkan botol air minum dari rumah. Jadi sambil bekerja, sambil kuliah, sambil melakukan aktivitas, kita juga bisa tetap menjaga asupan cairan kita. Dan tentu saja kalau aktivitas ini dilakukan di luar ruangan, jangan terlalu lama terpapar panas ya, teman Pro 2. Cari tempat teduh dan berikan tubuh kamu waktu untuk beristirahat.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 9 pagi, saatnya Ayan harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 di hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, perjalanan santai siang kembali kamu dipertemukan oleh dua wanita.
5: Hai, dua queen yapping ini
4: yang membuat teman Pro 2 aduh, mereka lagi
5: pasti mereka langsung semangat deh dengerin kita ya.
4: mudah-mudahan
5: ya, amin. Oke deh, hai Queen Yaya.
4: Hai Queen Pipi.
5: Oh my god, secerah hari ini ya. Semangatnya masih
4: dong.
5: Kirain udah lobet.
4: Sebenarnya udah lobet sih, tapi karena ketemu Queen Pipi semangatnya jadi double-double.
5: Alhamdulillah. Pipi pun juga begitu ya. Mengawali siaran dengan hal-hal yang positif.
4: Iya, betul.
5: Oke deh, Pipi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. So buat Yayan, kamu libur atau enggak nih? Pastiin dulu.
4: Enggak.
5: Jangan ada libur ya di antara kita. Besok ketemu lagi enggak nih?
4: Besok masuk apa?
5: Aku subuh.
4: Aku siang.
5: Oke.
4: Kita bertengkar lagi.
5: Biar teman-teman Pro 2 siap siaga.
4: Iya.
5: Kalau udah mau jam 10 dimatiin dulu sebentar.
4: Selamat istirahat ya. Selamat bertugas buat Kak Vivi. Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu ya, sampai di jam 3 sore nanti. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang. Selamat siang dan salam Pro 2.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, Kota Kendari menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data kependudukan semester 1 2026 yang dirilis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Tenggara. Data ini menunjukkan jumlah penduduk Kota Kendari mencapai 380.800 jiwa, terdiri atas 191.290 laki-laki dan 189.510 perempuan. Sementara itu, Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Sulawesi Tenggara, yakni sebanyak 45.756 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 23.155 penduduk laki-laki dan 22.601 perempuan. Selisih jumlah penduduk antara Kendari dan Konkep mencapai lebih dari 335.000 jiwa. Data kependudukan semester 1 2026 ini disampaikan dalam FGD dan rilis data kependudukan yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Sultra Burhanuddin mengatakan data yang dirilis merupakan data resmi kependudukan yang diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan selama 90 hari, terhitung sejak 3 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu berkurangnya ketersediaan air, sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kolaka Utara. Status siaga darurat dituangkan melalui keputusan Bupati Kolaka Utara tentang penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan Kabupaten Kolaka Utara. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pemantauan serta penanganan terhadap dampak kekeringan maupun potensi kebakaran selama musim kemarau. Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar juga telah menerbitkan surat edaran tentang larangan pembakaran hutan dan lahan serta himbauan pada musim kemarau yang ditetapkan di Lasusua pada 21 Agustus 2026. Melalui surat edaran ini, seluruh camat, lurah, dan kepala desa diminta meningkatkan kewaspadaan sekaligus aktif menyosialisasikan bahaya karhutla dan dampak musim kemarau kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Sampah plastik dan limbah biomasa masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Plastik sulit terurai, sementara limbah dari pertanian, perkebunan, dan industri seringkali hanya dibuang atau dibakar. Melihat persoalan ini, Iputu Abdi Karya, peneliti asal Sulawesi Tenggara di University of Fukui, Jepang, mengembangkan teknologi yang dapat mengubah limbah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Dengan menggunakan teknologi microwave dan katalis, limbah plastik dapat diolah menjadi hidrogen dan material karbon bernilai tinggi seperti carbon nanotubes. Tidak hanya plastik, limbah biomasa juga dapat diolah menjadi gas dan kaya hidrogen. Penelitian ini menunjukkan bahwa biomasa memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber energi alternatif sekaligus membantu menjaga kinerja katalis selama proses berlangsung. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hit list.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Vivi di sini yang sudah siap menemani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita waktunya di hitlist teman Pro 2. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Kita juga udah live di TikTok RRI Kendari. Yuk gabung di live kita ya teman Pro 2. Langsung komen-komen yang mau request lagu, mau sapa-sapa juga boleh. Vivi mau menyapa dulu teman Pro 2 yang udah gabung ya. Awal langsung yuk. Ada Dekadi atau siapa ini bacanya? Ada Dekadi nih teman Pro 2, kemudian ada Muharmuha, ada Muhammad Subair juga yang gabung di siang hari ini. Selamat pagi teman Pro 2 dari Dekadi, selamat pagi juga. Nah, Muharmuha juga nih menyapa teman-teman Pro 2 ya. Selamat pagi Bu Vivi Pro 2. Bu Vivi enggak tuh. Hai. Enggak usah lah pakai ibu-ibu ya. Kita semua kakak di sini. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang udah gabung juga ya di siang hari ini. Anyway, teman Pro 2, kamu bisa gabung juga di via WhatsApp ya untuk request lagu favorit kamu. Requestnya di nomor 0821-8830908. Atau bisa juga nih teman Pro 2 melalui chatroom Pro 2 Kendari di DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ Ada Muji yang bergabung juga nih teman Pro 2. Yuk langsung request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Mau via DM, via WhatsApp juga boleh. Nah, kita seru-seruan di hitlist hingga pukul 12 siang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin request lagu, manfaatkan 2 jam ini kurang lebih ya, 2 jam kita bersama di hitlist. So Vivi mau hadirin dulu lagu yang asik ya untuk kita dengarkan di pagi hari ini. Ada lagunya Treasure Yellow karena sinar matahari berwarna kuning ini teman Pro 2. Yuk langsung aja kita dengerin sambil tungguin requestan dari teman Pro 2. So pastikan kamu gabung dan request lagu favorit kamu di hitlist.

tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang, negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Mangu 420, the one pro 2, Mangu 420, Mangu by 420. Nah, requestan ini datang dari Dek Adi. Bacanya gimana nih? Dek ya. Dari Dek nih, teman pro 2 yang gabung di live TikTok RRI Kendari. Nah, katanya mau kirim salam juga buat my girl-nya. Buat ceweknya yang lagi kerja, semangat ya kerjanya tuh. Harusnya lagu semangat dong dikirimkan. Boleh, masih bisa request ya Dek, untuk ceweknya yang lagi kerja, buat nyemangatin. Apa nih lagunya? Kok lagu Mangu? Kamu lagi gak di kondisi itu kan? Oke deh, buat teman Pro 2 bisa juga gabung ya, seperti Dek yang mau kirim salam, request lagu juga boleh. Dek, thank you ya udah gabung ya. Waduh, beda Mangu juga ternyata. Semoga mendapatkan solusi yang terbaik ya di hubungannya ya, Dek dan girlnya, girlfriendnya. Oke, Vivi mau sapa dulu buat teman Pro 2 yang baru gabung. Ada Den John yang katanya ingat zaman-zaman SMP dulu, sering denger Pro 2. Sekarang zaman apa nih? Masih SMP berarti, karena dengarnya Pro 2 juga. Tapi versi ada live TikToknya. Nanti juga kita bakal dengerin nih teman Pro 2 lagu requestan dari Fir ya. Request lagunya Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Kemudian nextnya lagi kita bakal lanjut dengerin lagunya Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Mangu lagi ini lagunya. Oke, doa terbaik ya buat Dek ya, buat teman-teman Pro 2 yang di kondisi ini. Nanti juga kita bakal dengerin langsung deh ya, kita mau putarin juga lagu requestan dari Aldo 194 yang request lagunya Raisa Bila. Oke, gak usah spam Aldo, tenang, aku bacain, aku putarin juga. Buat teman Pro 2 yang baru gabung juga, hai, buat Super Me ya, buat Beng Beng. Ini nama username-nya boleh lah ya, agak jangan produk banget nih. Buat Super dan Beng ya, thank you so much yang udah gabung. Jangan hanya gabung tapi request juga ya. Buat Abid, Marlin, Johandi, Geki juga ya. Kak Ungu featuring Rosa, Terlanjur Cinta. Oke, kita hold dulu, kita putarin dulu 3 lagu ya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mau request lagu boleh langsung aja, baru juga di awal-awal hitlist ini. Jadi buat teman-teman Pro 2 bisa request juga nih di live TikTok kita, karena kita sedang live di siang hari ini. Boleh request lagi enggak? Boleh. Asal jangan lagu yang sama ya. WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908. Langsung aja Vivi hadirkan buat Fir yang lagi dengerin melalui mobile aplikasi RRI Digital. Ada lagunya Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Raisa, Bila, atau One Pro 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Anyway, itu lagu requestan teman Pro 2 yang gabung di live TikTok RRI Kendari. So next, kita bakal dengerin yang tadi ke-skip ya. Sorry ini buat Muhammad Ihram. Untungnya Vivi ingat ya, Muhammad Ihram. Oh, salah tuh, Ihram ya. Yang request lagunya Gemuruh Riu by Mikvar Suganda. Dan setelah itu kita bakal dengerin lagu requestan dari Den John, lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa. So next, nanti juga kita lanjut ke lagunya Jelita by Mercusuar. Ini requestan Abid Marlin ya, yang telah direvisi. Nah tadi requestannya yang lama-lama nih, kita gak bisa putarin nih Taman Pro 2 kalau di atas 7 tahun yang lalu. Berarti paling lama rilis di tahun 2019 ya Taman Pro 2. Oke, langsung aja kita putarin nih buat teman-teman Pro 2 yang gabung di siang hari ini. Yang mau request lagu lagi boleh, asal lagunya tidak sama yang sudah kita putarkan ya teman Pro 2. Dan tentunya bisa juga di via WhatsApp, yang lagi dengerin di perjalanan boleh ya, via WhatsApp, voice note, ataupun juga di DM Instagram boleh nih teman Pro 2. Kita masih bersama di Hitlist. So ini dia Mikvar Suganda, Gemuruh Riu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mercusuar Jelita, teman pro 2 yang baru aja kamu dengerin ya di ruang dengar kamu. Requestan dari Abid Marlin, katanya lagunya spesial untuk seseorang yang jauh di sana. Semoga sedang dengerin pro 2 Kendari juga ya, teman pro 2. Dimanapun kamu berada bisa dengerin kita ya, asalkan kamu punya mobile aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya, unduh segera di App Store ataupun juga di Google Play Store. Nah, ini Abid Marlin ternyata dari Balikpapan, cuacanya lagi panas menyala juga di sana, teman pro 2 katanya. Nah, jadi buat teman-teman pro 2 yang mau request lagu boleh, tapi kita bakal dengerin selanjutnya ya. Harap bersabar nih buat teman pro 2 ya. Kejar-kejaran nih yang requestnya. Ada requestan kembali dari Dek, dan juga ini sekaligus requestan teman pro 2 yang baru gabung, Supupumo. Request sama-sama lagunya Ikro by Raim Laode. Di nextnya kita bakal dengerin juga lagu requestan dari Geki, yaitu Sienna Spiro. Request lagunya yang judulnya Pure. Dan nanti setelah Sienna Spiro, kita puterin lagu requestan dari Michelle, lagu yang judulnya Terbuang Dalam Waktu, lagunya Bara Suara, teman pro 2. Duh, saya belum apa nih. Oh, udah ya, ini next lagi nih Dek, kamu nih mana nih Dek ya, udah menghilang dari lini kita nih. Ada Kak Fadel yang di Palopo, mataharinya lagi membara katanya, semuanya lagi membara ini. Coba tolong dulu, bagaimana caranya nih biar kita merasakan adem ya. Tapi kalau malam dengan pagi tuh biasanya dingin nih, teman pro 2. Teman pro 2 gimana? Kalau di kota Kendari ya, gitu, kita kedinginan tapi pas siang kepanasan. Emang agak lain nih di kemarau kali ini ya, teman pro 2. Nah, yang mau request boleh langsung komen-komen ya di live TikTok kita. Bisa juga gabung di WhatsApp pro 2 Kendari di 0821-8830-908. Buat yang mau gabung via DM tentunya bisa juga ya, teman pro 2, langsung aja di DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ langsung aja yuk kita dengerin lagunya Raim Laode, requestan dari Dek dan juga Sepupumu, yaitu Ikro. Next nanti kita dengerin Sienna Spiro yang Pure, lalu Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. So let's check this out.

Fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terbuang dalam waktu, teman Pro2 by Bara Suara. Requestan dari Michelle 9A. Masih ada kan di sini Michelle? Hai Michelle. Akhirnya ya lagu requestan kamu terputarkan ya. Nanti kita bakal dengerin juga next teman Pro2 lagunya Ariana Grande Petal. Ini requestan dari WhatsApp Pro2 ya. Ini requestannya dari namanya Cantika Lestari. Hai Cantika, bisa request satu lagi kak lagu Masa Ini, Masa Nanti, dan Masa Indah lainnya. Nanti ya di next segmen ya, kita putarin dulu ya Cantika ya, buat kamu yang lagi dengerin Pro2 ya. Cantika, kita putarin dulu lagunya Ariana Grande karena judulnya terserah Vivi. Vivi pilihnya Petal. Ini lagi viral, lagi trending juga ya lagunya. Nanti di nextnya lagi kita dengerin lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir. Siapa nih tadi yang request Setia Bonar buat teman Pro2 yang gabung di live TikTok ya, pastinya tadi gabung request lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir. And then kita bakal dengerin requestan Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, requestan dari Instagram Pro2. Nah ya, yeah. Bukan Instagram Pro2 gak sih ini? Wait guys, Pipi cek dulu. Apakah IG? TikTok. Oh ya, yeah. TikTok dua-duanya ternyata. Sorry. Ini akun berdua, Setia Bonar Cinta Terakhir ya, requestnya lagunya Setia Bonar. Nama akunnya akun berdua. Habis itu lagunya Nadif, requestan dari Jaya. Katanya ini spesial buat Kak Yayan ya. Sayangnya Yayannya tadi udah selesai siarannya di pagi hari. Besok kalau mau ketemu Yayan di hit list ya. Oke, sekarang bukan suara saja yang didengar tapi udah dengan hostnya dilihat. Siap. Akhirnya tahu kan? Oh ini di balik radio itu. Ya biar kamu gak penasaran. Kita ikuti zaman juga pastinya. Buat siapa nih namanya agak sulit Vivi baca. Buat kakak Topan. Kakak Topan yang baru gabung mau request lagu boleh ya. Nah buat teman Pro2 nanti yang masih belum terputarkan lagunya, berarti di next segment kita bakal putarin. So langsung aja kita dengerin lagunya Ariana Grande Petal, kemudian lanjut ke Setia Bonar Cinta Terakhir, dan juga Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Kawan Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang, dan kita masih di hit list juga ya teman Pro 2. Meskipun kita di hit list ini untuk request lagu ya, buat teman Pro 2 yang mau request masih bisa sih, tapi harap bersabar untuk antrian lagu, masih mengantri nih teman Pro 2 ya. Kita mau dengerin selanjutnya nih requestan dari Instagram Pro 2 ya. Ada Ika yang bergabung. Request lagunya Akbar Chalai featuring Mingse, Astaga Bercanda, sama lagunya Naikila, My Mind Gue. Langsung disuguhin dua hip dot ini teman Pro 2. Boleh ya. Nanti kita putarin juga lagu teman Pro 2 ya, yang mau request boleh. Kita hadirkan dulu nih requestan dari Ika. Kemudian ada yang request lagunya Atis Bad, ini dari Kecoa Kayang. Namanya memang Kecoa Kayang. Nah teman Pro 2, bukan Vivi ngada-ngada, emang namanya gitu. Nah nanti juga di next segmen deh nanti ya, lagunya Nuka. Di last segmen nanti ada, udah siap lagunya Nuka dengan Gea. Bersabar ya buat teman Pro 2 yang mau request lagu, masih bisa ya, kita bisa-bisain aja deh teman Pro 2 perjalanannya kurang lebih setengah jam lagi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau gabung, bisa sekarang juga gabungnya ya, jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti kamu gabung requestnya, ya mohon maaf, besok kali baru diputarin. Langsung aja tanpa berlama-lama ya, lagu My Mind Gue Naikila. Habis itu nanti kita lanjut ke lagunya Mingse featuring Akbar Chalai, Astaga Bercanda. So here we go.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

That is bad, teman Pro 2, requestan dari Kecoak Kayang ya, yang kita baru dengerin tadi lagunya. Nah, sayang sekali nih teman Pro 2, udah jelang pukul 12 ya, 12 menit lagi. Tapi Vivi mau hadirkan juga nih lagu-lagu yang paling sabar menunggu nih di last segmen, dan juga ada juga yang baru gabung ya di last segmen ini. Kita mau hadirkan lagunya Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya ya teman Pro 2. Ini requestan dari via WhatsApp dari Cantika Lestari. Kemudian nanti kita ke lagunya Bull yang request di live TikTok kita baru aja gabung. Untung masih sempat ya, lagunya Nabila Takia, Cegil. Dan ditutup requestan kembali datang dari Instagram teman Pro 2, di Instagram Pro 2 Kendari. Ada lagunya Gea Indrawari, Seribu Kali, menjadi lagu penutup hitlist siang hari ini. Ini by the way di request oleh Mina Nox nih teman Pro 2. So thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung di hitlist siang hari ini, yang lagunya diputerin di akhir. Thank you udah bersabar. Dan buat teman-teman Pro 2 yang belum sempat gabung, besok pastiin kamu gabung ya, karena hitlist hadir setiap hari ya, yes, di jam 10 hingga jam 12 siang. Langsung aja kita hadirkan lagu Nuka, kemudian nanti kita dengerin juga lagunya Nabila Takia, dan lagu penutup dengan lagunya Gea Indrawari. So here we go.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Kita udah di jam 12 siang, hari Rabu juga nih teman Pro 2. Itu artinya kita berada di Muda Kreatif. Dan di siang hari ini teman Pro 2, seperti biasa ya, kita hadirkan nih narasumber kita. Tapi ini sedikit berbeda karena narasumbernya kita terhubung langsung di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Desi.
1: Halo Kak, ya dengan Vivi.
0: Oke, Kak Desi ini suaranya clear ya, aman ya, kedengaran suara Vivi ya?
1: Iya, aman-aman Kak.
0: Oke deh, kita di Muda Kreatif teman Pro 2 sudah ada Kak Desi Ratnasari selaku owner 45 Coffee Basala. Benar kan Kak Desi Ratnasari yang ini?
1: Iya benar Kak.
0: Oke deh. Ini kalau udah ada kata kopi, berarti kopi ya teman Pro 2. Bicara tentang kopi juga, tentunya bukan tentang rasa dan nongkrong saja, tapi dari secangkir kopi bisa lahir nih ide, kreativitas, bahkan peluang cuan. Nah hari ini ada Kak Desi di sini selaku owner 45 Coffee melalui via telepon di teman Pro 2. Kita mau tanya-tanya seputar usahanya dulu, tapi sebelum itu Vivi mau tanya gimana kabarnya Kak Desi? Aman? Baik?
1: Baik, alhamdulillah. Dan tentunya semangat ya.
0: Oke, semangat ya. Wah, semoga sehat dan tetap semangat terus nih. Nah, Kak Desi, mungkin di awal boleh diceritain dulu nih usaha dari Kak Desi ini kan 45 Coffee Basala. Nah ini ya, awalnya tuh lahir dari ide seperti apa nih Kak Desi? Mungkin tahun berapa didirikan usaha ini? Boleh silakan Kak Desi.
1: Boleh, saya jelaskan dari awal ya Kak.
0: Iya boleh. Iya boleh.
1: Jadi awalnya ini kan tidak langsung kopi Kak. Saya ini awalnya jualan esteller dulu.
0: Esteller?
1: Kemudian setiap peluang esteller di daerah saya cukup asing bagi mereka. Jadi saya merambah ke perbobaan, powder.
0: Oke.
1: Papa tahu enggak minuman boba itu? Halo?
0: Halo, iya.
1: Ya, lalu kemudian saya merambah ke perbobaan. Nah, setelah perbobaan, saya peluang, barulah saya buka kopi. Dan alhamdulillah, perkembangannya luar biasa sampai sekarang, Kak.
0: Oke, itu di tahun berapa nih, Kak Desi?
1: Jadi saya buka tahun 2022, Kak.
0: 2022 udah berganti ke kopinya atau estellernya dimulai tahun berapa tuh berarti?
1: Dimulai 2022, berganti kopinya itu 2024 Kak.
0: Oh, 2025
1: awal Kak.
0: Oke, cukup ini ya, jauh juga jaraknya karena sempat diboba juga ya. Apa nih yang membuat Kak Desi tiba-tiba dari yang manis-manis ya bisa disebut minumannya, lalu kemudian ke kopi yang lebih banyak variannya dan juga lebih kompleks lagi nih?
1: Iya,
0: untuk
1: kan,
0: jenisnya.
1: Kita mengikuti zaman ya Kak. Di zaman sekarang yang lagi high tech itu kopi, jadi harus cari peluang yang ada. Salah pertama di kopi kayak gitu.
0: Oke, Kak Desi.
1: Iya,
0: masih ingat tidak menu kopi yang pertama Kak Desi jual itu menu apa nih? Kopi hitam kah? Kopi susu atau justru kopi kekinian yang banyak variannya nih?
1: Langsung kekinian Kak, kopi susu, kopi pandan dan lain-lain.
0: Wah.
1: Iya, Kak.
0: Oke, tapi memang sebelumnya sudah ada basic inikah di perkopian itu Kak Desi atau Kak mungkin juga Kak Desi hobi minum kopi mungkin?
1: Sama sekali hobi Kak, bahkan permen kopi itu ya Kak. Saya jarang sekali coba.
0: Aduh.
1: Saya bahkan tidak coba. Nah, pas saya terjun ke dunia kopi, cerita itu panjang Kak. Jadi sebelum saya terjun itu, saya ada private ada private sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu saya merasa sudah, oh iya, saya udah suka kopi. Nah, saya bukalah, Kak. Sambil belajar, sambil coba kopi, barulah saya buka, Kak. Jadi tidak langsung.
0: Oke, tidak langsung dibuka ya?
1: Iya, tidak langsung, Kak. Sebelum saya jualan kopi, utamanya saya harus bisa suka kopi dulu, baru saya bisa jual. Karena kan saya harus kasih rasa yang terbaik, bagaimana saya bisa rasakan yang bagus kalau saya sendiri yang saya suka kopi, Kak.
0: Oke, baik nih. Kak Desi, untuk nama 45 Coffee Basala, apakah sebelumnya ini nama dari esteller atau seperti apa?
1: Bukan, Kak. Awal itu esteller 45. Iya, cuma sekarang estellernya sudah jarang. Maksudnya bukan jarang sih. Saya bukannya hanya katakan begitu. Jadi saya ganti nama jadi 45 Coffee karena yang ready yang itu kopi.
0: Oh, baik. Jadi pemilihan nama 45 ini seperti apa nih? Apakah semangat 45 atau bagaimana angkanya?
1: Ya, itu 45 itu angka-angka kopi di keluarga juga sih, Kak.
0: Oke. Okay. Tapi mohon maaf kalau yang Basala ini apa nih, Kak? Lokasi kah atau seperti apa nih? Atau nama keluarga? Kak.

0: saat 2022, kemudian ketika sudah di 2025 ya yang menjadi transisi, melihatnya apakah memang lebih banyak peminat di kopi ataukah justru memang saat di 2022 itu sudah ada sebenarnya tapi peminatnya mungkin masih lebih condong ke yang manis-manis nih Kak Desi?
1: Iya, kayak gini Kak, di tahun 2020 saya sambil belajar minatnya orang di sini ya kayak gitu Kak, mereka tuh ini kan era kayak mereka yang belum bersentuhan dengan, jarang orang bersentuhan dengan kopi kekinian. Nah, kalau minum kopi hanya kopi kekinian dia belum jarang. Nah, sambil saya lihat dan belajar, nah makanya saya berani ambil peluang itu, sambil belajar praktis itu.
0: Baik. Nah, selain
1: ya, alhamdulillah ternyata banyak peminat buka, hanya saja tidak ada wadah mereka.
0: Oh. Nah, kayak berarti gitu. Bisa dibilang
1: ternyata peminat kopi banyak.
0: Nah, kira-kira nih Kak Desi ini kan jualannya di ini ya, di konsel ya.
1: Iya,
0: seperti yang dikatakan juga untuk wadahnya itu masih kurang. Jadi kalau orang mau kayak nongkrong-nongkrong itu masih sedikit pilihannya. Akhirnya muncullah 45 Coffee Basala ini. Nah, apa sih yang menjadi tantangan dari Kak Desi selama menjalankan usaha dari tahun 2022 lah misalnya? Kalau sekarang kan lebih masif lagi nih, kalau misalnya sudah viral di sosmed pasti orang langsung serbu. Nah, kalau yang masih di tahun 2022 waktu itu seperti apa nih? Adakah tantangan yang sampai sekarang Kak Desi wah ingat betul nih, ini yang menjadi pelajaran juga ketika Kak Desi menjalankan usahanya?
1: Iya, jadi waktu awal itu ya Kak, susah sekali karena kan modelan orang yang masih awam
0: betul
1: tidak punya wadah untuk nongkrong. Jadi saya harus gencar-gencar bikin konten agar menarik dan mereka tertarik untuk datang nongkrong, karena mereka itu kan nongkrongnya hanya di rumah teman ke teman begitu.
0: Oh iya, iya.
1: Tempat emang nongkrong. Nah, setelah saya cross check kembali, kata orang situ sebenarnya hobi nongkrong, hanya saja wadahnya mereka tidak ada. Tapi alhamdulillahnya sekarang saya sudah tidak harus promosiin terus tiap hari. Ya, dengan sendirinya mereka sudah tertarik.
0: Oke, mereka sendiri nih yang buat konten ya. Jadi kita dapat promo gratis nih biasanya dari pelanggan ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kak Desi ini berbicara tentang Coffee 45 khususnya juga umumnya itu usaha dari Kak Desi kan sudah sejak lama nih di tahun 2022. Nah, itu sudah ada cabangnya Kak atau bagaimana nih Kak Desi?
1: Ya, untuk sekarang kita buka kopi keliling Kak.
0: Oh, kopi keliling. Oh iya, lagi tren juga tuh.
1: Iya, kita ada kopi keliling satu unit bertempat di Andolo. Kita lihat perkembangannya bagus, jadi insya Allah akan lahir kopi keliling gerobak kedua dan ketiga.
0: Oke, amin.
1: Sun.
0: Iya, amin. Nanti kita update lagi nih teman Pro 2 ya. Nah, boleh tahu nih Kak Desi dulu ya, biar teman-teman Pro 2 bisa kepoin juga di media sosial yang dimiliki 45 Coffee itu di mana nih, yang bisa mereka kepoin. Ini di mana sih? Siapa tahu mereka jalan-jalan toh ke bagian konsel atau mungkin di Andolo mau hunting itu kopi keliling.
1: Ya, jadi buat teman-teman yang kebetulan lewat di Kecamatan Basala, Kabupaten Andolo, Kecamatan Basala ya, kalian boleh mampir minum kopi ke depan Indomaret Basala. Jadi lokasinya itu gampang sekali ke di depan Indomaret Basala, depan Pol Basala juga.
0: Oh, tuh strategis tuh tempatnya nih teman Pro 2.
1: Strategis.
0: Nah, sehari kira-kira berapa kopi biasanya dibuat nih Kak Desi? Rata-ratanya?
1: Kopinya ya Kak?
0: Atau menu yang terjual biasanya berapa?

0: berapa cup nih biasanya?
1: Mau tertutup dengan kopi keliling nggak atau di kafe aja?
0: Boleh kafe dulu, kemudian nanti di kopi kelilingnya seperti apa?
1: Jadi kalau di kafe sendiri itu rata-ratanya ya kak?
0: Iya, rata-rata.
1: Rata-ratanya 50 cup ke atas lah.
0: Wow. Oke, ini bukanya dari pagi atau malam aja atau seperti apa nih Kak Desi?
1: Buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Wow, lama nih ya, luar biasa. Teman Pro 2 yang di area sana kayaknya sayang sekali kalau kok tidak nongki di sini.
1: Iya, wajib sih. Kalau melihat bersalah wajib.
0: Benar. Nah, kalau yang kopi keliling seperti apa nih?
1: Yang di Jo ada kesempatan.
0: Iya. Yeah.
1: Ayo boleh mampir ke sini. Bukan mampir lagi sih.
0: Memang mau pergi. Nah, kalau yang kopi keliling seperti apa nih, Kak Desi? Untuk penjualannya?
1: Jadi kopi kelilingnya itu dia berterobosan kan. Kita misalnya itu di depan kantor Cakil Adolo.
0: Oh, di depan kantor?
1: Camat, di kantor Capil, Capil Andolo, Kak.
0: Oh, kantor Capil Andolo.
1: Iya.
0: Ngetemnya di situ ya?
1: Itu sore, sore kita ke Jalan Baru Andolo. Kakak tahu enggak jalan viral ada di Andolo?
0: Ah, yang itu sawah-sawah ya? Persawahan. Nah,
1: itu yang di persawahan, betul.
0: Wah, wow, luar biasa.
1: Jalan Baru atau nah, kita bergeser ke sana kalau sore.
0: Oke. Berarti kalau dibanding dengan yang menetap dengan yang keliling nih, Kak Desi, kira-kira lebih banyak mana nih biasanya?
1: Tetap kafe sih, Kak.
0: Oke. Karena orang udah tahu ya tempatnya ya.
1: Ya, karena kopi keliling terbatas.
0: Iya, betul.
1: Mungkin saja pelanggan lebih, tapi stoknya kita udah
0: habis. Iya, itu ya. Lagi.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau kopi keliling biasanya Kak Desi membatasinya berapa cup nih? Karena kan tidak mungkin seperti di kafe yang unlimited.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi kalau untuk kopinya sendiri kita kasih 70 cup.
0: Oh.
1: Untuk kopi kita kasih 20 cup.
0: Oke. Tuh, teman Pro 2, kayaknya kalau kamu pesan banyak-banyak kok hubungi dulu deh. Bilang, "Kak, saya ada 100 masaku di sini." Begitu. Harus konfirmasi memang. Oke. Kak Desi, kita mau break sejenak dulu ya buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh ya seputaran kopi boleh atau usaha kopi keliling juga nih karena ada cabang dari Kak Desi selaku owner 45 Coffee Basalah, teman Pro 2. Bisa gabung tanya-tanya langsung ke ownernya seputar usaha boleh. Pastinya di WhatsApp Pro 2 boleh di 0821 8830908, atau bisa juga di DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ee. Kak Desi, kita break sejenak, kita tunggu juga nih buat teman Pro 2 kalau ada yang mau tanya-tanya sekaligus. Tentunya masih seru ya pembahasan kita seputar usaha dari Kak Desi. Kita mau ulik-ulik lagi seperti apa sih modal awalnya ya teman Pro 2 nanti ya. Kita spill digit aja, berapa digit. Nggak usah spill total-totalnya seperti apa. Tapi kalau Kak Desi mau juga boleh. Yang rahasia dapur boleh tidak di spill semuanya ya Kak. Oke, pastiin kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi dan juga Kak Desi selaku owner 45 Cafe Basala di ujung telepon sana. Halo Kak Desi.
1: Iya, halo Kak.
0: Oke, masih ada ya Kak Desi ya. Aman ya, clear ya suara Vivi ya kedengarannya. Apakah kedengaran dengan jelas Kak Desi?
1: Iya, halo Kak.
0: Iya, kedengar ya.
1: Iya, dengar.
0: Oke, baik. Nah, Kak Desi, ini kan usahanya, kalau bicara tentang usaha itu dari tahun 2022 Kak Desi merintis usaha. Dan di 2025 memfokuskan di usaha kopi. Selain usaha menu kopi di usaha Kak Desi, apakah menjual juga menu lain selain minuman?
1: Jadi kopi itu kita juga menjual boba, Kak.
0: Oh, boba. Jadi masih jualan yang sebelumnya itu masih ada ya, berarti ya?
1: Iya, masih ada, Kak. Okay. Untuk minuman boba masih ada.
0: Oke.
1: Okay. Masih ready hari.
0: Baik. Kak Desi, selama menjalankan usaha, melihat pelanggan itu paling banyak itu datangnya di momen apa nih, Kak Desi?
1: Maksudnya di momen apa?
0: Seperti misalnya mungkin ketika momen setelah Lebaran, saat liburan, atau mungkin banyaknya itu di momen 17-an kemarin, seperti apa? Mungkin lebih banyak daripada biasanya?
1: Oh iya, kalau lebih biasanya iya setelah Lebaran.
0: Okay.
1: Karena mereka berkumpul sekeluarga ya Kak, jadi pengunjung juga lebih banyak. Dengan acara yang kemarin 17 Agustus itu juga terputus. Tapi di setiap malam alhamdulillah meja pada full-full kok Kak. Sore menjelang maghrib, sore menjelang sampai malam lah.
0: Oke. Okay. Nah, ini di usaha dari Kak Desi itu bukannya apakah setiap hari nih Kak?
1: Ya, Kak, setiap hari.
0: Wah, tentunya banyak nih momen-momen tercipta. Ada tidak momen tertentu yang Kak Desi ingat nih ketika menjalankan usaha ini? Kak Desi paling ingat misalnya pembeli yang tiba-tiba datang memesan banyak, atau mungkin ada pesanan yang tidak disangka-sangka nih Kak Desi. Ada tidak momen seperti itu?
1: Iya Kak, selalu kok. Okay. Alhamdulillah.
0: Salah satunya apa nih yang paling Kak Desi ingat? Pernah tidak ada yang misalnya pesan 1000 cup atau mungkin pesannya hari ini besok itu atau sorenya langsung ada?
1: Kalau 1000 cup untuk booking hari ini terus besoknya udah kayaknya belum ada deh Kak, tapi 500 cup. 500 cup diselesaikan dalam 3 hari kemudian itu ada Pak.
0: Wah, itu gimana
1: acara
0: tuh?
1: Acara wedding kemarin Kak di daerah sini.
0: Masuk wedding ya?
1: Iya, kita juga layani acara-acara spesial.
0: Wah, berarti selain usaha sendiri, selain kopi keliling, kemudian kafe sendiri, apalagi nih yang biasanya Kak Desi bisa masuk nih di event-event seperti apa nih? Selain wedding.
1: Sementara hanya itu.
0: Oh, hanya itu ya. Kalau misalnya kayak ikut-ikut pameran apa, pernah tidak diusahakan Desi?
1: Oh, kalau untuk sekarang Kak, kita bekerja sama dengan Kakak Tengga yang Mehoiran.
0: Yang apa?
1: Acara event lari Mehoiran yang bertempat di Andolo. Sekarang kita bekerja sama dengan dia.
0: Oh, event lari ya. Berarti Kak Desi kita ada tuh di situ ya.
1: Kita dengan event lari Mehoiran yang tempat di Andolo.
0: Oke.
1: Okay. Kalau proyeknya sekarang kita itu Kak.
0: Itu sekarang ini ya. Nah, bicara tentang usaha kopi nih Kak Desi, masih ingat tidak waktu itu modal pertamanya seberapa? Karena pastinya teman-teman Pro 2 yang baru akan memulai usaha masih menghitung-hitung nih, menakar-nakar dulu nih yang modal dibutuhkan itu berapa nih? Kalau Kak Desi sendiri seperti apa nih?
1: Jadi kalau saya pribadi ya Kak, di awal kan saya tidak langsung bisa beli mesin nih kak, yang harganya lumayan juga. Jadi saya akali dengan belanja espresso di tempat teman saya yang punya mesin. Setelah itu berjalan selama kurang 2 bulan, saya kumpul uang, saya kumpul-kumpul uangnya, alhamdulillah di 2 bulan itu saya bisa beli mesin sendiri kak, dan akhirnya sekarang produksi sendiri.
0: Kemudian kalau misalnya nih di Kopi Keliling sendiri, apa yang menjadi yang perlu disiapkan nih buat teman-teman Pro 2? Mungkin ada yang ingin cobanya di Kopi Keliling saja dulu nih, karena belum tahu cari tempatnya di mana. Kalau Kopi Keliling kan fleksibel tuh mau lokasinya kemana. Nah, kalau Kopi Keliling sendiri seperti apa nih kak?
1: Ya, jadi kalau Kopi Keliling sendiri yang utama itu harus disiapkan gerobaknya dulu sih kak, kita harus desain semenarik mungkin.
0: Oh iya, ini kan ini ya, Vivi lihat nih di Instagramnya ya, teman Pro 2 boleh juga di 45 Coffee Basala.
1: Modalnya juga lumayan, karena untuk gerobak sendiri dengan alat transportasinya, jadi seperti sepeda listrik atau mungkin bahkan ada pakai motor. Ya, jadi lumayan juga sih kak modalnya.
0: Lumayan ya teman Pro 2. Jadi baiknya kalau bisa dibilang ya, berarti lebih besar modal awal untuk yang Kopi Keliling berarti ya.
1: Iya kak.
0: Dibandingkan yang
1: untuk biaya produksi Kopi Keliling juga ya lumayan kak.
0: Iya sih, karena harus disiapkan ini ya, proporsinya berapa nih, bukan kayak yang di outlet sendiri di kafe. Itu kan dibuatnya di tempat ya, on the spot nih.
1: Ya, sebelum buat kopi kita harus hitung terlebih dahulu kak. Hitung-hitungannya dari karyawan dan lain-lain.
0: Betul.
1: Karena Kopi Keliling itu sistemnya kita buat dulu, lalu jualan, bukan yang nanti ada yang beli baru kita bikin. Jadi tingkat kerugiannya juga besar.
0: Betul sekali. Pernah tidak ini awal-awal gimana nih Kak Desi saat usaha Kopi Kelilingnya?
1: Saya kan Kopi Keliling pertama di Konsel nih kak.
0: Orang
1: belum terlalu paham.
0: Betul.
1: Perkenalan dulu yang tidak semua orang bisa menerima. Akhirnya ada di beberapa pekan kak.
0: Jadi
1: ada rugi beberapa pekan karena kopinya harus kembali, orang takut mencoba, orang tidak paham bagaimana si pembelinya juga, ya kayak gitu kak.
0: Iya, ini ya orang biasanya kalau lihat yang baru tuh takut-takut buat bertanya, ini apakah dijual ataukah dia hanya seperti
1: dia juga pasti kayak ragu kan kak, tempat lipot ini bagaimana, jangan sampai saya beli rasanya tidak bagus, kecewa apalah itu.
0: Betul.
1: Jadi pasti mereka penuh pertimbangan dulu deh, nggak langsung beli ya kan.
0: Jadi bagaimana saat itu kak Desi, adakah treatment khususnya ketika melihat wah kayaknya ini orang masih ragu-ragu beli nih, ada treatment khususnya ya, tidak mengadakan ya, promo misalnya?
1: Dan konten itu kak. Dan konten itu kemudian sebagai bentuk sedekah juga kita kasih ke instansi-instansi yang ada di situ kak.
0: Jadi
1: biar mereka coba
0: secara gratis nih.
1: Iya kak.
0: Berarti untuk ininya ya, penarik awalnya ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi diberikan sampel gratisnya, bukan sampel juga, kopinya langsung ya teman Pro 2, kopinya secara gratis, kalau mereka tertarik suka mereka beli untuk selanjutnya. Jadi setelah mengadakan promosi seperti itu dan juga di media sosial, barulah orang-orang sudah mulai familiar nih berarti ya.
1: Menurut saya kalau hanya promosi juga agak susah-susah juga kalau tidak langsung bersentuhan dengan orangnya. Jadi kita punya solusi seperti itu, tim saya bergerak bagikan ke instansi, tapi tidak semua ya Kak, hanya beberapa orang di setiap instansi.
0: Benar-benar benar.
1: Iya.
0: Oke. Nah,
1: barulah menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang menerima, ada juga yang tidak.
0: Wah, sudah begitu saja tetap ada yang ini ya, tetap ada yang menolak ya.
1: Iya.
0: Belum, dia belum rasa itu Kak, dia belum rasa.
1: Nah, yang sudah rasa itu alhamdulillah balik terus.
0: Oke. Nah, Kak Desi, kalau untuk karyawan sendiri sudah ada berapa nih Kak? Dari yang awalnya berapa, kemudian sekarang sudah ada berapa?
1: Jadi awalnya itu setnya 5 Kak. Ada yang cuti. Jadi untuk sekarang saya punya 3 Kak.
0: Oke. Berarti itu yang di kafe semua atau sudah terhitung di yang kopi keliling nih Kak Desi?
1: Di kafe Kak.
0: Di kafe ya. Oke. Iya. Tapi tetap nih teman Pro 2 memperhatikan juga ya kualitas.
1: Oh iya, boleh sekali promosiin enggak?
0: Apa
1: dibantu
0: tuh?
1: Saya butuh anggota nih laki-laki untuk kopi keliling. Siapa ada salah satu di antara pendengar ini.
0: Ah, tuh teman Pro 2 ternyata yang lagi dengar ini yang sedang mencari pekerjaan ya, bisa tuh. Ada loker ternyata ya di
1: iya.
0: Untuk posisi kopi keliling berarti ya.
1: Iya, untuk kopi keliling.
0: Boleh.
1: Laki ya Kak, karena dia harus mengendarai motor box itu.
0: Tuh teman Pro 2. Intinya kalau bisa bawa motor laki-laki.
1: Iya.
0: Itu satu.
1: Kalau perempuan kasihan karena betul. Berat Kak.
0: Betul sih. Teman Pro 2 mungkin yang berada di area Konsel ya. Di Konawe Selatan ya. Di Andolo ya. Tepatnya
1: bertempat di Andolo.
0: Tuh teman Pro 2. Kalau kata Vivi ya, sekarang kamu buka Instagram kamu terus searching akunnya 45 Cafe Basala. Nah, di situ bisa lihat ya lokernya, kemudian seperti apa sih modelnya usaha dari Kak Desi ini. Boleh, siapa tahu ada yang minat kan. Mana nanti buat teman Pro 2 yang lagi dengar bilang saya dengar di RRI katanya lagi cari ya gitu untuk approve-nya ya. Bisa ya Kak Desi ya.
1: Passwordnya bisa bilang RRI ya.
0: RRI ya. Langsung dapat poin plus kamu. Oke, Kak Desi, kalau bicara tentang usaha ini kopi ya, Kak Desi melihatnya sekarang tuh apa nih yang menjadi kegemaran anak-anak muda?
1: Panggilan ini akan direkam. Bagaimana Kak?
0: Kegemaran anak-anak muda sekarang itu apa nih Kak? Untuk di kopi, rasa-rasa seperti apa yang sering mereka cari?
1: Yang best seller itu tetap kopi pandan, Kak.
0: Apa, Kak?
1: Kopi pandan.
0: Oh, kopi pandan. Oh, wow. Kopi pandan ya, yang paling best seller ya. Ini mereka ini ya. Halo? Halo, Kak Desi? Baik, teman Pro 2. Sepertinya ya, jaringan sedang mencari kopinya. Kita tentunya masih akan tersambung dengan Kak Yesi. Kak Yesi kan Pro 1. Ini kayaknya kurang kopi ini. Kopi pandan ya tadi teman Pro 2 yang menjadi best sellernya. Buat teman-teman Pro 2 yang mau cari tahu juga seputar perkopian di Coffee Basala, boleh nih teman Pro 2 gabung. Tadi juga di spill ternyata lagi cari tambah karyawan lagi nih teman Pro 2 untuk kopi keliling, tapi khusus laki-laki. Kamu bisa kepoin dulu nih di Instagram 45 Coffee Basala. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bersama di Muda Kreatif, masih bareng Vivi dan kita udah tersambung kembali dengan Kak Desi. Hai. Halo Kak.
1: Halo.
0: Nah, ini nih yang menjadi satu tantangan ya teman Pro 2 ya. Tapi bisa kita lewati tantangan itu. Nah, Kak Desi.
1: Iya Kak.
0: Oke, ini kita sudah di segmen akhir nih. Boleh diinfo lagi ke teman-teman Pro 2 untuk lokasi usaha dari Kak Desi dan juga sosial medianya yang bisa di-follow nih buat teman-teman Pro 2. Silakan, Kak.
1: Baik. Jadi lokasi kita untuk kafenya sendiri ada di Kecamatan Basala, Desa Basala di depan Indomaret Basala.
0: Oke. Okay. Untuk Instagram,
1: untuk sosmednya kakak-kakak boleh follow di akun IG-nya 45 Coffee Basala.
0: 45 Coffee Basala. Selain Instagram ada lagi kah sosmed lain?
1: Untuk sempat hanya itu kak.
0: Oke, nah teman Pro 2, Kak Desi juga lagi mencari anggota baru ya, khususnya laki-laki ya. Tadi udah ya, di chat out.
1: Oke, gabung ya.
0: Tuh bisa info hubungi di mana tuh berarti Kak Desi? Apakah di DM Instagram saja dulu? Nah ini ya, Vivi lihat ada kontaknya
1: aja,
0: juga
1: Kak,
0: nih.
1: Boleh dikonfirm melalui Instagram.
0: Ada kontaknya juga tuh di situ teman Pro 2, bisa kali ya di WhatsApp di situ ya. Sudah ada nomornya, ada lokasinya, lengkap. Follow me dulu, 45 Coffee Basala. Nah Kak Desi, di penghujung segmen apa nih yang mau Kak Desi pesankan nih buat teman-teman Pro 2? Mungkin singkat saja untuk teman-teman Pro 2 yang menjadi pelaku usaha yang sebidang dengan Kak Desi di kulineran, khususnya di minuman kekinian, ataupun juga yang baru akan memulai usahanya. Apa nih Kak Desi ingin sampaikan ke teman-teman Pro 2?
1: Iya, oke. Buat semuanya yang baru mau memulai usaha, jangan putus asa karena kalian masih berbisnis kecil-kecilan. Kalian pasti bisa kok selagi kalian niat untuk usaha kalian. Karena tidak ada usaha yang dimulai dengan sia-sia, itu aja sih Kak.
0: Oke, baik. Tuh kalau sudah ada niat ya, langsung dilaksanakan, apalagi niatnya baik ya. Jangan hanya dipikirkan tuh teman Pro 2.
1: Niat dan eksekusi.
0: Niat dan eksekusi. Kalau niat saja ya tidak tereksekusi. Kalau kau langsung eksekusi, kau tidak tahu apa yang kau lakukan itu karena tidak ada niatnya. Gitu ya. Kak Desi, terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga nanti bisa jalan-jalan ke Studio Pro 2 ya. Kita ketemu langsung nih dengan Kak Desi ya. Atau mungkin nanti kita deh teman-teman RRI, semoga bisa main-main nih ke tempat ya Kak Desi di 45 Cafe Basala ya.
1: Iya. Terima kasih Kak atas kesempatannya juga.
0: Okay.
1: Terima kasih sudah dikasih wadah untuk menjadi sharing-sharing.
0: Iya, tempat berbagi pengalamannya Kak Desi selaku usaha. Kita juga terima kasih banyak ya Kak Desi ya. Semoga lancar usahanya, sukses selalu usaha 45 Coffee Basalanya. Salam buat kru-krunya ya, anggota-anggotanya di 45 Coffee Basala, baik itu yang di kafe ataupun juga yang di kopi keliling dari 45 Coffee Basala. Sukses untuk program selanjutnya apa nih yang mendatang? Proyek kerjasama dengan ini ya berarti ya, yang Meo Hairan itu sudah atau belum nih Kak?
1: Ini masih berlangsung Kak, acara tanggal 27 September mendatang.
0: Oh tuh teman Pro 2, kalau kamu bingung-bingung takut-takut tersesat di mana?
1: Bisa dibantu promosi juga enggak Kak?
0: Iya.
1: Buat yang mau daftar bisa langsung juga. Buat yang mau daftar Rani, jaraknya 5 km, boleh langsung daftar ke 45 Coffee Basala. Instagram kami Kak.
0: Tuh teman Pro 2 banyak.
1: Kalau ada pelari-pelari Kendari yang mau join, boleh.
0: Tuh langsung larinya iya, terus kopinya juga enak pastinya ya. di 45 Cafe. Thank you so much buat Kak Desi sekali lagi. Semoga selalu sukses usahanya. Sudah memberikan banyak informasi dan juga pengalamannya nih selaku owner dari 45 Cafe Basala. Kita cukupkan ya Kak Desi dan teman Pro 2, sayangnya kita terbatas waktu nih. Jadi buat Kak Desi sekali lagi terima kasih banyak. Salam juga buat kru-kru dan teman-teman Pro 2 yang berada di konsel. Yuk ramaikan 45 Cafe Basala ya.
1: So, dengan ucap sama, terima kasih. Sehat-sehat ya, Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Desi. Teman Pro 2 kita akhiri Muda Kreatif di siang hari ini. Tentunya masih bareng Vivi temani kamu di santai siang. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kita masih bersama di Sport Update. Masih bareng Vivi juga temani kamu di Santai Siang. Ada kabar terbaru dari dunia basket Indonesia. Timnas Basket Putra Indonesia siap berjuang di prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Nah, dengan membawa skuad terbaiknya pastinya. Pelatih David Singleton sudah menetapkan 12 pemain yang akan memperkuat Indonesia. Mereka ini akan tampil di Seremban, Malaysia dan tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, kemudian tuan rumah Malaysia juga pastinya. Perjuangan Indonesia dimulai 28 Agustus mendatang menghadapi

yang suka basket, jangan lupa pantau perjuangan timnas basket putra Indonesia. Semoga dari Malaysia nanti tiket ke FIBA Asia Cup 2029 berhasil dibawa pulang. Gas terus Garuda Basket!

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun

Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

ke Liga Inggris dulu yuk. Ini ada kabar terbaru ya dari bursa transfer Liga Inggris. Manchester United akhirnya resmi mendapatkan gelandang muda asal Kamerun Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion. Nah, transfer ini punya nilai yang tidak kecil ya, teman Proy 2, mencapai 70 juta pound sterling atau sekitar 1,69 triliun rupiah. Rinciannya itu 65 juta pound sterling menjadi biaya transfer awal, sementara 5 juta lainnya berupa bonus. Brighton sendiri mendapatkan klausul persentase penjualan kembali jika Baleba nantinya dilepas ke klub lain. Baleba sendiri yang masih berusia 22 tahun ya, teman Proy 2, bukan nama baru bagi Manchester United. The Red Devils sudah mengincarnya sejak musim lalu. Kali ini MU akhirnya berhasil mengamankan sang gelandang setelah sebelumnya Brighton sempat memasang harga jauh lebih tinggi. Kehadiran Baleba juga menjadi bagian dari proyek pembenahan lini tengah Manchester United. Ia juga menjadi rekrutan ketiga di sektor ini pada musim panas kali ini. Setelah Andre Santos dan Youri Tielemans, Baleba diharapkan bisa memberikan tenaga, mobilitas sekaligus kekuatan bertahan di lini tengah United. Dan yang menarik ya, teman Proy 2, Baleba sendiri tuh menyebut Manchester United sebagai klub impiannya. Jadi, apakah kedatangan pemain muda asal Kamerun ini bakal menjadi kepingan penting dalam upaya MU kembali bersaing di papan atas Premier League? Kita tunggu saja aksinya di Old Trafford.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi ya di Sport Update. Kali ini kita mau update dulu informasi dari olahraga voli putra Indonesia. Jadi ini bukan tentang kemenangan saja di lapangan. Timnas voli putra Indonesia ternyata juga berhasil mencuri perhatian para penggemar di Kamboja. Usai menghadapi tuan rumah dalam laga persahabatan, sejumlah pemain timnas Indonesia langsung diserbu fans Kamboja yang ingin berfoto bersama dan meminta tanda tangan. Popularitas para pemain merah putih ini ternyata sampai keluar lapangan juga nih, teman Pro 2. Tentunya momen ini terjadi setelah Indonesia kembali meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Kamboja di National Olympic Stadium Phnom Penh, dan Indonesia mengamankan 3 set dengan skor 25-18, 25-19, dan 25-22. Kemenangan ini sekaligus mengulang hasil positif pada laga uji coba sebelumnya. Uji coba di Kamboja sendiri menjadi bagian dari persiapan timnas voli putra Indonesia menuju Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang pada September mendatang. Pelatih Raidel Toiran juga memanfaatkan pertandingan ini untuk menguji komposisi dan rotasi pemain sebelum menentukan skuad finalnya. Jadi teman Pro 2, ternyata performa apik di lapangan itu bisa bikin pemain Indonesia tuh punya fans baru di negara tetangga. Menang di pertandingan, menang juga di hati penonton ya. Semoga euforia ini jadi tambahan energi buat Garuda Voli menghadapi Asian Games nanti.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Kita ke kabar selanjutnya, menjadi kabar terakhir juga ya di Sport Update Teman Pro2. Kali ini kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia, Jonathan Christie yang resmi menjadi pemain tunggal putra nomor 1 dunia. Pencapaian ini hadir setelah BWF memperbarui ranking dunia pada Selasa kemarin nih. Jadi Jojo mengoleksi 87.631 poin, unggul tipis dari wakil Prancis Christoph Popov yang berada di posisi kedua dengan 87.002 poin. Ini menjadi kali pertama sepanjang karir Jonathan menduduki puncak ranking dunia. Nah, yang menariknya teman Pro2 Indonesia itu tidak hanya punya Jojo di papan atas, ada Alwi Farhan juga yang masih bertahan di jajaran 20 besar dunia. Sementara pemain muda Muhammad Zaki Ubaidillah alias Ubed terus menunjukkan perkembangan dan menjadi salah satu tunggal putra yang patut diperhitungkan. Kenaikan Jonathan ke posisi nomor satu ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia. Terakhir kali tunggal putra Indonesia tuh berada di peringkat satu dunia adalah Taufik Hidayat di tahun 2006 silam. Artinya butuh sekitar 20 tahun sampai akhirnya tahta ini kembali ke tangan pemain merah putih. Jadi selamat untuk Jojo, dari lapangan sampai ke ranking dunia merah putih kembali berkibar. Semoga posisi nomor satu ini bisa dipertahankan dan menjadi motivasi buat Alwi, Ubed serta generasi tunggal putra Indonesia lainnya untuk terus naik level.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Pro 1, Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya, temani kamu di Santai Siang. Kita masuk di Pro 2 Taiman, teman Pro 2. Kita ke informasi yang pertama. Kali ini kabar dari penyanyi cantik BCL, teman Pro 2, Bunga Citra Lestari, yang merilis lagu baru. Nah ini ya, memang ya BCL itu kayaknya tidak pernah kehabisan cara buat kita tuh ikut baper di lagunya. Kali ini BCL kembali hadir lewat single terbaru berjudul Terpesona. Dan yang menarik, BCL tidak sendirian nih teman Pro 2. Ia menggandeng penyanyi muda Joss Flo untuk berduet di lagu ini. Kolaborasi ini juga punya cerita yang cukup menarik, karena BCL dan Joss Flo ini sebelumnya tuh pernah bertemu dalam ajang pencarian bakat ya teman Pro 2. BCL saat itu menjadi juri, sementara Joss merupakan salah satu kontestannya. FYI juga nih teman Pro 2, Joss Flo ini pernah juga ikut Bintang Radio dan menjadi juaranya. Kalau kamu tidak asing dengan Joss Florentino, nah ini dia nih. Tapi dia ikut lagi ajang pencarian bakat ya, Taman Pro 2. Kemudian kali ini ia berduet dengan BCL. Dari yang awalnya berada di panggung kompetisi, kini keduanya justru dipertemukan kembali lewat sebuah karya musik ya teman Pro 2. Lagu Terpesona ini mengangkat cerita yang sederhana tapi sangat dekat nih dengan kehidupan kita, tentang rasa kagum ketika bertemu seseorang yang bikin nyaman, bikin bahagia, dan tanpa sadar tuh membuat kita ingin terus dekat dengan dia nih teman Pro 2. Lagu ini tuh diproduksi dan dikomposeri oleh Lale Ilmanino dengan lirik yang ditulis Anindya Baskoro. Menariknya lagi, bagi Joss Flo ini kolaborasi bersama BCL ini menjadi bagian penting nih teman Pro 2 dari perjalanan musiknya. As we know, Joss merupakan juara Bintang Radio Indonesia 2023. Setelah sebelumnya beberapa kali mengikuti ajang ini, kini perjalanan dari panggung Bintang Radio sampai berduet dengan BCL ya menjadi satu cerita baru dalam karirnya. So buat teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta, lagi punya seseorang yang bikin hari-hari terasa lebih berwarna, atau mungkin cuma sedang menikmati lagu pop romantis yang easy listening, Terpesona dari BCL dan Joss Flo bisa nih masuk ke playlist kamu. Karena kadang ya, ada orang yang tidak perlu melakukan banyak hal, cukup hadir dan kita sudah dibuat terpesona. Siapa tahu nih teman Pro 2, Vivi juga mau ingetin ya, bicara tentang Bintang Radio Indonesia, Bintang Radio 2026 udah dibuka nih teman Pro 2. Sisa menghitung hari lagi ya, sampai pendaftarannya tertutup di tanggal 30 Agustus 2026. Bagaimana caranya, syarat dan ketentuannya seperti apa, kamu bisa cek langsung di Instagram RRI Kendari. Pastiin kamu yang punya suara emas atau ingin jadi penerus seperti Joss Flo nih teman Pro 2, boleh langsung daftarkan dirimu di Bintang Radio Indonesia 2026.

bulan Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan

Teman Pro 2, kali ini kita ke kabar dari dunia perfilman. Nah, bicara sepak bola ya, Teman Pro 2, mimpi buat jadi pemain profesional biasanya sudah muncul tuh sejak usia dini. Nah, cerita tentang mimpi itu sekarang hadir lewat film drama keluarga terbaru berjudul Forza. Film produksi Riva Studio bersama Adia Pictures ini mengisahkan Bima, anak yang berusia 11 tahun asal Bali dari keluarga kurang mampu, yang mana Bima punya mimpi besar, yaitu menjadi pesepak bola profesional. Bukan cuma demi mengejar cita-cita nih Teman Pro 2, tapi juga karena ia ingin membantu keluarganya keluar dari kondisi sulit. Perjalanan Bima mulai berubah ketika ia bertemu Marco Cagliostro, seorang pesepak bola profesional yang berada di penghujung karirnya. Dari pertemuan ini, Bima mendapat kesempatan untuk pergi ke Italia untuk mengikuti seleksi Akademi Muda AC Milan. Tapi tentu saja, jalan menuju mimpi tidak semulus yang dibayangkan. Bima harus menghadapi persoalan ekonomi, tekanan sosial, sampai ketidakpastian tentang masa depannya. Yang bikin film ini semakin menarik nih Teman Pro 2, film Forza tidak hanya bicara tentang sepak bola ya, ada cerita tentang keluarga, pengorbanan, kerja keras, dan keberanian untuk tetap mengejar mimpi meskipun keadaan terasa tidak mendukung. Syutingnya pun dilakukan di Indonesia dan Italia, bahkan menghadirkan mantan pemain AC Milan dan timnas Italia Alessandro Costa Curta sebagai salah satu pemerannya. Jadi buat Teman Pro 2 yang suka film bertema olahraga sekaligus cerita keluarga, Forza kayaknya bisa masuk watchlist kamu nih. Karena dari cerita Bima kita juga diingatkan ya tentang satu hal, mimpi boleh terlihat besar, tapi selama masih ada kemauan untuk berjuang, selalu ada kemungkinan untuk mewujudkannya.

tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang, negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Jelang pukul 3 sore ya, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tenang aja, nanti ada Riani yang temani kamu di sore ceria. So besok kita ketemu ya teman Pro 2 di Spada. Vivi pamit dari ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah Kota Kendari terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan menjadikan keluarga berisiko sebagai sasaran utama intervensi. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada anak yang sudah mengalami stunting, tapi juga diarahkan untuk mencegah munculnya kasus baru melalui pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan advokasi dan promosi POKJA kepada stakeholder terkait gerakan orang tua asuh serta penguatan tim pendamping keluarga dalam penanganan, pencegahan, dan penurunan stunting di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Rabu 26 Agustus 2026. Siska menegaskan, stunting merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Pencegahan harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari kondisi rumah, sanitasi, pola asuh, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pembangunan dua jembatan Garuda yang dilakukan oleh aparat TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1417 Kendari. Menurutnya, keberadaan dua jembatan ini akan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Kota Kendari, terutama dalam membuka akses yang lebih mudah dan memperpendek konektivitas antar wilayah. Siska berharap kehadiran kedua jembatan Garuda ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas warga yang menggunakan akses tersebut setiap hari. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, putra daerah asal Kecamatan Sebulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Iputu Abdi Karya, berhasil membangun perjalanan akademik hingga menjadi peneliti muda Indonesia di Jepang. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di FMIPA Universitas Halo Aleo, dirinya melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di University of Fukui, Jepang, melalui beasiswa Monbu Kagakusho yang sepenuhnya mendanai pendidikannya. Di Jepang, Abdi Karya aktif berkontribusi dalam pengembangan teknologi berbasis microwave untuk menjawab persoalan energi, lingkungan, dan pengolahan sumber daya. Salah satu fokus risetnya adalah pengembangan teknologi pengolahan biji nikel laterit Indonesia dengan proses yang lebih efisien dan berpotensi menekan konsumsi energi serta emisi CO2. Hasil penelitiannya juga telah dipresentasikan dalam berbagai konferensi ilmiah di Jepang dan mendapatkan sejumlah penghargaan termasuk Shikoku Instrumentation Co. Ltd. Award dan Research Encouragement Award pada Jimia Symposium 2025. Perjalanan Abdi Karya menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan dan penelitian di Jepang dapat menjadi pintu bagi mahasiswa Indonesia untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan inovasi yang dapat memberi manfaat bagi Indonesia. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
1: 90.

Pre2 hari ini kita ketemu lagi nih bareng Riani pastinya di sore ceria teman Pre2 sampai nanti di jam 7 bakal temani kamu dengan lagu-lagu pilihan pastinya untuk temani kamu beraktivitas teman Pre2 dan juga nanti kita bakal update informasi terbaru di Sherlock sharing informasi lokal dari jam 3 ini sampai dengan jam 4 nanti. Nah, di awal pertemuan kita kali ini Riani mau sapa dulu nih untuk kamu semua pendengar setia Pre2. Semoga hari ini kamu baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman Pre2. Walaupun cuacanya agak panas ya, pokoknya harus tetap happy, tetap semangat dan banyakin minum air putih teman Pre2. Di cuaca yang cukup panas ini kita perlu untuk tetap menghidrasi tubuh biar tetap fit untuk beraktivitas. Dan pastinya untuk kamu semua yang lagi dengerin teman Pre2, pastiin untuk kamu stay tune karena nanti Riani bakal update juga, kita bakal cari tahu apa gitu yang update di Kota Kendari ataupun juga di Sulawesi Tenggara teman Pre2. So dan gini, we're stay tune di Pre2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Oh,

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk kamu warga Kota Kendari dan sekitarnya. Mungkin beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai detik ini atau kemarin, teman Pro 2 kamu masih menikmati layanan call center 112 yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yang cepat tanggap kalau misal kamu lagi ada apa-apa di tengah kota, teman Pro 2. Kali ini ada pemerintah Kota Kendari yang melalui Dinas Kominfo ya, yang memperbarui aplikasi layanan call center 112 ini sebagai langkah memperkuat sistem pelayanan kedaruratan yang dapat diakses masyarakat. Nah, versi terbaru aplikasi itu diarahkan untuk membuat pengelolaan laporan masyarakat menjadi lebih cepat, tertata, dan juga terintegrasi. Mulai dari laporan diterima hingga diteruskan kepada perangkat daerah atau instansi yang memiliki kewenangan penanganan. Nah, pembaruan ini jadi bagian dari penguatan layanan publik berbasis teknologi, teman Pro 2, terutama untuk mendukung kebutuhan masyarakat ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan respons pemerintah secara cepat. Nah, melalui sistem yang diperbarui ini, proses penerimaan dan pencatatan laporan itu diharapkan dapat berlangsung lebih efektif. Informasi yang masuk kemudian bisa didistribusikan kepada perangkat daerah ataupun juga instansi terkait sesuai dengan jenis dan kewenangannya. Nah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari mengatakan bahwa pembaruan aplikasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kedaruratan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, hal ini sejalan, teman Pro 2, mungkin dengan keinginan masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya ya, dengan update-nya aplikasi call center 112 ini bisa meningkatkan layanan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi ketika misal ya di luaran ada sesuatu yang terjadi dan boleh langsung menghubungi call center 112 untuk berbagai kondisi yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, teman Pro 2.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Pastinya kita masih bareng-bareng ya, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 FM Kendari di sore hari ini, pastiin untuk kamu selalu dengerin, karena kita masih bakal update juga informasi terbaru, teman Pro 2, di sore ceria pastinya. Dan yang pasti teman Pro 2, kali ini masih dari Kota Kendari dan sekitarnya ya, kita update info cuaca dulu kali ya. Ini bisa jadi acuan juga nih buat kamu yang pengen beraktivitas di luar ruangan, karena berhubung juga nih penentu gitu ya kan, kalau misal ada perubahan cuaca tiba-tiba. Nah, terpantau di Kota Kendari dan sekitarnya nih ya teman Pro 2, di sore hari ini terpantau cukup cerah berawan, dan sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah terpantau suhunya cukup hangat ya, dengan 29 derajat sampai dengan 30 derajat Celsius. Dan nanti ketika petang pukul 18 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya, jam 11 malam ya, terpantau cuaca cukup cerah berawan juga teman Pro 2, dengan suhu yang naik turun ya, dari 21 derajat Celsius sampai dengan 27. Nanti berpuncak di jam 11 malam mungkin agak dingin teman Pro 2, jadi pastiin untuk kamu memakai selimut ketika tidur nanti malam. Dan untuk kamu yang lagi di luar ruangan nih masih beraktivitas, jangan lupa apply sunscreen ya teman Pro 2, karena memang ini cuaca panas beberapa waktu terakhir dan mungkin masih akan berlanjut sampai beberapa waktu ke depan teman Pro 2. Dan dipastikan juga untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan, banyak-banyak minum air putih supaya tubuh kamu tetap terhidrasi teman Pro 2, dan kamu bisa atur gitu tempat untuk kamu beraktivitas supaya kamu tetap terdukung oleh cuaca juga, dan tempatnya yang memadai biar enggak terlalu panas, tidak terlalu pengap juga kalau misal di dalam ruangan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Lampu-lampu Lampu FM Radio Kediri, teman terbaik kamu. Teman terbaik juga masih bareng Riani di Sara Ceria. Jelang pukul 4 sore kita nanti masih bakal bareng-bareng ya di Sara Ceria. Dan bakal ada bisik bincang asik untuk hadir ke ruang dengar kamu selanjutnya. Teman terbaik di Sara dan Geniway, station di Radio FM Kediri, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pulang pulang Lampan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi cari inspirasi untuk bikin rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari di Jalan Ahmad Yani Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Lampu-lampu FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani di Sore Ceria, teman Tradiwe. Sore-sore kayak gini biasanya energi udah mulai turun gak sih teman Tradiwe? Capek beraktivitas dari pagi sampai jelang sore tadi. Tapi sore hari ini di Bisik Bincang Asik, Riani mau ajak kamu ngobrolin sesuatu yang bisa bikin kamu semangat teman Tradiwe. Tentang sebuah hal yang sederhana tapi berguna banget. Ya, ada skill yang kayaknya tuh kelihatan sepele tapi berguna banget nih teman Pradua. Kadang kalau ditanya ya, kamu punya skill apa? Kita tuh langsung mikir, kita bisa apa ya? Bisa desain, bisa bahasa asing, bisa editing dan lain-lain. Padahal sebenarnya skill itu enggak harus selalu sesuatu yang kelihatan keren di CV teman Pradua. Nah, bisa ngobrol dengan orang baru, tahu kapan harus mendengarkan atau tahu kapan bisa mengatur waktu, itu juga skill teman Pradua. Dan menariknya, skill-skill seperti ini tuh justru sering banget kita pakai setiap hari. Nah, ada beberapa skill yang kelihatannya tuh sepele tapi ternyata berguna banget teman Pradua. Salah satunya adalah skill komunikasi. Iya, bukan berarti harus jago ngomong atau cerewet ya, enggak juga sih teman Pradua. Komunikasi itu soal bagaimana kita menyampaikan sesuatu supaya orang lain tuh bisa paham maksudnya kita teman Pradua. Daripada bilang kamu tuh gak pernah ngerti aku, kita bisa belajar mengubahnya menjadi aku sebenarnya pengen kamu dengar dulu sebelum memberikan pendapat. Jadi kayak pesannya tuh bisa sama tapi cara menyampaikannya yang berbeda. Nah, dari kemampuan komunikasi ini tuh bisa dipakai di mana-mana teman Pradua. Bahkan ketika kita berurusan dengan orang yang baru kita kenal. Jadi jago komunikasi tuh bukan berarti jago ngomong ya, tapi jago menyampaikan dan memahami teman Pradua. Nah, kalau kamu sendiri lebih sering merasa susah mengutarakan apa yang kamu pikirkan atau justru susah mendengarkan orang lain?

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Selamat malam teman FM Radio Wek, dari teman terbaik kamu, teman Radio Wek. Kalau best skill yang kelihatannya sepele tapi berguna banget, kayaknya time management itu salah satu jawabannya juga selain komunikasi. Ya, skill ini penting banget untuk yang namanya mengatur waktu. Dan ini kelihatannya sederhana banget, tapi coba deh lihat kehidupan sehari-hari teman Radio Wek. Ada orang ya yang sehari kegiatannya tuh banyak banget tapi semuanya selesai. Ada juga yang kegiatannya gak terlalu banyak tapi tetap merasa waktunya habis. Bedanya kadang bukan soal punya waktu lebih banyak, tapi tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu teman Tredua. Nah, skill berikutnya yang menurut aku underrated sih itu bisa bilang tidak alias bisa menolak. Bukan berarti kita jadi orang yang gak mau membantu, bukan ya teman Tredua. Tapi kita harus tahu kapasitas diri kita. Karena kalau setiap ada ajakan, permintaan itu kita bilang iya, akhirnya yang kewalahan kan kita sendiri juga ya teman Tredua. Jadi ternyata say sorry untuk bilang kalau misal kamu belum bisa membantu itu is okay teman Tredua. Itu juga adalah sebuah skill sederhana dan sepele tapi berguna banget teman Tredua, karena kamu belajar menentukan prioritas pada saat itu. Nah, yang pasti teman Tredua, kalau dipikir-pikir ya, banyak skill penting dalam hidup yang justru tuh bukan sesuatu yang kita pelajari dalam satu kelas atau satu pelatihan. Kadang kita belajar dari pengalaman, belajar mendengarkan karena pernah salah memahami orang, belajar mengatur waktu karena pernah keteteran mungkin ya, dan belajar bilang tidak karena pernah terlalu memaksakan diri teman Tredua. Biar komunikasi juga karena sadar bahwa maksud baik pun bisa salah diterima kalau misal cara menyampaikannya kurang tepat. Jadi penting banget untuk tahu yang namanya skill-skill sederhana yang harus kita kuasai. Walaupun mungkin sepele tapi itu berguna banget teman Tredua. Dan siapa tahu skill yang hari ini kita anggap sepele itu justru jadi salah satu kemampuan yang paling berguna buat kita di masa depan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pulang lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Wah, masih menikmati sore dengan suasana yang cukup cerah ya, teman Pro 2. Hope you enjoy this afternoon, teman Pro 2, dengan melakukan segala hal-hal yang menyenangkan di sore hari. Kayaknya bisa bantu kamu untuk recharge mood yang mungkin udah terkuras harian ini. Kita masih bareng-bareng ya di sore ceria. Nanti bakal update juga informasi terbaru di Ruang Inspiratif. So, dan gini, where station di Pro FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lampu main lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Pasti masih temani kamu teman Pro 2. Ada update dari Gojos from Indonesia di mana BWF alias Badminton World Federation resmi merilis peringkat terbaru hari ini pada Selasa 25 Agustus 2026 dengan menempatkan tunggal putra Indonesia Jonathan Christie di peringkat 1 dunia, teman Pradua. Nah, pencapaian ini sekaligus menuntaskan dahaga panjang bulu tangkis Indonesia selama 26 tahun. Jonathan menjadi tunggal putra sejak Indonesia pertama yang berhasil menduduki peringkat 1 dunia sejak legenda hidup Taufik Hidayat pada Agustus 2000 silam. Wow, makin bangga ya teman Pradua sama atlet muda Indonesia yang mana kali ini sudah menempati peringkat 1 dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Lumayan Laman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kamu lagi cari inspirasi untuk bikin rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living yang berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga special member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik. Mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Lampu-lampu yang lampu FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Perputaran Waktu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perputaran waktu dan pergantian musim adalah sunatullah yang berlaku sejak zaman terkembang. Begitu pentingnya waktu bagi manusia, maka dalam Al-Quran banyak sumpah-sumpah Allah yang mengingatkan manusia, seperti wal-lail, demi waktu malam, wan-nahar, demi waktu siang, wal-fajri, demi waktu fajar. Ini agar manusia dapat mengatur waktu berdasarkan iman dinul Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, waktu itu laksana pedang yang bermata dua. Al-waktu kasaif, fa'ilam takta'uhu kata'aka. Jika kamu tidak memanfaatkannya sesuai dengan petunjuk Quran hadis, maka waktu itu akan memotong dirimu. Manusia betul-betul akan mengalami kerugian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Wal asri, innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Kaum muslimin dan rahimakumullah, waktu malam kita gunakan untuk istirahat, berdoa dan berzikir. Waktu siang kita gunakan untuk bekerja, mencari penghidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 9-11. Waja'alna naumakum subatan, waja'alna layla libasan, waja'alna nahara ma'asa. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan adanya peredaran waktu dan pergantian musim seperti panas dan dingin, hujan dan kemarau, gugur dan musim semi, siang dan malam, manusia dapat mengadaptasikan dirinya dengan keadaan alam untuk beribadah, bersilaturahmi, mengatur perjalanan bisnis atau dagang, bercocok tanam atau pertanian, peternakan dan nelayan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Quraisy ayat 1-4. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasita'i wa saif falyabudu rabb hadzal baiti ladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari kota-kota. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, manusia yang terlena dan menghabiskan waktunya di warung-warung kopi, rumah-rumah makan, di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat penginapan, di hotel-hotel, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perjudian dan minuman keras, lambat atau cepat, akan menyesal dan menjadi miskin melarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat murka kepada mereka yang salah menggunakan nikmat waktu. Perjalanan hidup ini hanya berkisar dari waktu ke waktu. Rasulullah SAW mengingatkan sebagaimana sabdanya, "Igtanim hamsan kabla hamsin, hayataka kabla mautika, wasihataka kabla sakamika, wafaragaka kabla syuhulika, wasababaka kabla haramika, waginaka kabla fakrika." Gunakanlah lima kesempatan yang baik sebelum datang lima kesempitan yang buruk. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan ini.

0: salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pradio, mewakili segenap karyawan dan karyawati LPP RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Riani hadirkan ke ruang dengar kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Pasti masih bakal temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita jam 7 malam. For your information teman Pro 2, ada BMKG yang memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia hingga beberapa waktu ke depan. Nah, musim hujan diperkirakan baru akan mulai datang pada pertengahan Oktober 2026, di mana kondisi kering terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, dan Papua. BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait pemantauan titik panas, teman Predio. Saya untuk mengupdate informasi cuaca juga kamu boleh selalu mengakses laman resmi bmkg.co.id, di mana ini bisa menjadi acuan kamu untuk beraktivitas teman berdua, apalagi di musim panas seperti ini. Pastinya untuk tetap memantau keadaan cuaca perlu banget supaya kamu bisa berantisipasi untuk melakukan sesuatu di luar ruangan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Selamat pulang main Lompat FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. For your information nih teman Pro 2, ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang resmi masuk dalam bursa calon Direktur Jenderal WHO. Nah, Indonesia mengajukan Budi sebagai salah satu dari 4 prospective candidates bersaing dengan Hanan Muhammad Al-Khawari dari Qatar. Ada Hanan Balki dari Arab Saudi dan Hans Henry Pekluk dari Belgia, di mana pemilihan Dirjen WHO dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027 di Jenewa. Nah, pencalonan Budi menjadi sorotan karena latar belakangnya bukan dari dunia kedokteran, teman Pradua, melainkan fisika nuklir, perbankan, dan korporasi. Namun, pengalamannya memimpin Kementerian Kesehatan, terlibat dalam pembentukan Pandemic Fund, serta diplomasi kesehatan global menjadi modal dalam pencalonannya. Nah, negara anggota WHO masih dapat mengajukan kandidat lain hingga 24 September 2026.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Selamat bermain lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria harus segera berakhir dan juga Riani harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tapi selanjutnya akan ada jaga malam yang bakal temani kamu, ada Isa di sini. Hai.
1: Hai, selamat malam.
0: Welcome back to the jungle.
1: Aduh, tidak terasa ya, harus balik lagi teman Pro 2.
0: Yep.
1: Pokoknya nanti kita have fun di sepanjang jaga malam temani kamu sampai pukul 24, so stay tuned with me. Okay. Buat Riani, enjoy your night ya.
0: Oke, selamat bertugas Isa.
1: Thank you.
0: Yep, teman radio nanti dijaga malam kamu bakal ditemenin sama Isa sampai midnight jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Riani pamit undur diri, teman radio, stay tuned di Radio Funkin Terry, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan menjadikan keluarga beresiko sebagai sarana utama intervensi. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga diarahkan untuk mencegah munculnya kasus baru melalui pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan advokasi dan promosi POKJA kepada stakeholder terkait gerakan orang tua asuh serta penguatan tim pendamping keluarga dalam penanganan pencegahan dan penurunan stunting di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Rabu 26 Agustus 2026. Siska Karina Imran menegaskan stunting merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Menurutnya, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan juga masyarakat. Persoalan tersebut tidak hanya dapat dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah. Pencegahan juga harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari kondisi rumah, sanitasi, pola asuh, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga. Berdasarkan data survei status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Kendari turun dari 25,7% pada 2023 menjadi 24,4% pada 2024. Pemerintah Kota Kendari juga mendorong keterlibatan lebih luas melalui gerakan orang tua asuh dan sinergi lintas OPD. Langkah tersebut diharapkan menjadikan pencegahan stunting sebagai gerakan bersama untuk memastikan anak-anak Kendari tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik.
0: Info Pro 2.
1: Beralih informasi berikutnya, Universitas Islam Negeri Kendari menyeleksi 155 calon mahasiswa baru program Pascasarjana untuk tahun akademik 2026-2027 melalui ujian seleksi yang digelar di Laboratorium Komputer UIN Kendari. Seleksi tersebut diikuti calon mahasiswa dari jenjang magister dan doktor. Dari total peserta, sebanyak 131 orang merupakan calon mahasiswa program magister, sedangkan 24 lainnya mendaftar pada program doktor. Kegiatan seleksi dibuka langsung oleh kuasa rektor UIN Kendari yang juga wakil rektor 3, Dr. Siti Fauziah M.Md., yang dalam arahannya ia menekankan bahwa proses seleksi tidak semata-mata ditujukan untuk mencari calon mahasiswa dengan kemampuan akademik terbaik. Menurutnya, seleksi juga menjadi bagian untuk melihat kesiapan calon mahasiswa dalam menghadapi tuntutan pendidikan tinggi, terutama pada jenjang pascasarjana yang membutuhkan kemampuan akademik, komitmen, serta arah penelitian yang jelas.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir datang dari dunia hiburan. Blackpink kembali bikin bling heboh setelah Jennie mengumumkan proyek solo terbarunya. Kini giliran Jisoo dan Lisa yang ikut membawa kabar soal karya solo mereka. Dalam waktu yang hampir bersamaan pada Senin 24 Agustus 2026, Jisoo dan Lisa mengumumkan proyek terbaru melalui media sosial masing-masing. Jisoo lebih dulu memberikan kejutan lewat sebuah teaser bernuansa misterius. Video tersebut menampilkan suasana seperti karnaval dengan sejumlah karakter animatronik yang bergerak dan mengalami glitch. Dalam teaser itu muncul tulisan klik lengkap dengan tanggal 4 September 2026. Meski detail proyeknya belum banyak dibuka, pengumuman tersebut langsung membuat penggemar penasaran. Tidak lama kemudian, Lisa mengumumkan proyek solonya yang berjudul Press Play. Proyek ini dijadwalkan hadir pada 23 Oktober 2026. Menariknya, Lisa juga mengungkap single pembuka berjudul Sawadika yang akan dirilis lebih dulu pada 3 September 2026. Kabar dari Jisoo dan Lisa ini dilanjutkan deretan aktivitas solo para member Blackpink. Sebelumnya, Rose, Lisa, Jennie, dan Jisoo memang sudah aktif mengeksplorasi karir masing-masing di luar aktivitas grup. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di sepanjang jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi dengan Isa yang temenin mendengar kamu, teman Pro 2. Kita di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Isa temani kamu sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan bisa terus kamu dengarkan of course di 98.8 FM, juga via mobile application kita teman Pro 2 di RRI Digital. Atau kamu juga bisa terus via streaming di www.rri.co.id. Apa kabar kamu teman Pro 2 malam hari ini? Makin dekat ya kita di penghujung bulan Agustus. Bagaimana nih plan kamu di bulan Agustus? Tercapai dengan baik kah teman Pro 2? Atau yang ada mencapainya dengan tertati-tati? Ada dari kamu yang mungkin masih stuck ya di berbagai pekerjaan, berbagai to-do list kamu. But it's okay teman berdua, selama kamu masih berusaha untuk menggapainya, semoga masih bisa terkejar di bulan Agustus ini. Dan juga semoga di bulan September nanti juga kamu masih bisa ya untuk kejar semua. Pokoknya planning-planning kamu bisa tercapai dengan baik dan menuju hal-hal baik of course teman-teman berdua. Kita bersama ya teman-teman berdua sampai pukul

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di info komunitas ya, teman berdua. Perjalanan malam hari ini menemani kamu yang lagi sambil berkendara, hati-hati di jalan teman berdua. Pokoknya tetap patuhi aturan dan rambu lalu lintas ya. Biar apa? Biar selamat sampai di tempat tujuan juga teman berdua. Nah, by the way, kita mengobrol seputaran info komunitas teman berdua dengan keadaan kamu juga mungkin tidak asing ya. Di media sosial kita akhir-akhir ini diwarnai dengan banyak hashtag, di antaranya adalah Pray for Indonesia, dengan banyaknya hal yang sedang terjadi teman berdua. Kebakaran hutan dan lahan, terus juga kebakaran kampung adat juga teman berdua, dan of course banyak lagi hal-hal lain juga yang sekarang sedang ramai dibicarakan di media sosial yang akhirnya banyak menjadi perhatian teman berdua ya. Tapi kalau bicara soal bencana juga teman berdua di Indonesia khususnya, rasanya pertanyaannya bukan lagi kayak kalau bencana terjadi siapa yang akan membantu. Tapi mungkin bisa kita ubah mulai dari sekarang teman berdua. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebelum bencana itu terjadi? Karena Indonesia memang punya banyak wilayah yang menghadapi berbagai resiko bencana teman berdua. Dan ketika situasi darurat terjadi, kita sering melihat satu hal yang luar biasa, yaitu masyarakat bergerak bersama. Ada yang jadi relawan, ada yang mengumpulkan bantuan, ada yang memasak untuk warga terdampak, ada yang membantu juga menyebarkan informasi, bahkan ada yang hanya menyediakan waktu dan juga tenaganya teman berdua. Ini tuh kayak jadi the power of community ya, komunitas dalam arti luas teman berdua ya. Tapi kalau di Indonesia juga memang selalu hadir teman-teman dari berbagai komunitas yang menampilkan teman berdua tuh menunjukkan aksi nyata dalam yang namanya membantu ketika terjadi bencana. Tapi teman berdua, dengan hadirnya komunitas ini juga sebenarnya ya teman berdua, ini bisa jadi wujud dari prevensi teman berdua, atau ketika ya penanggulangan lah ya teman berdua kalau bencana terjadi. Tapi sebenarnya banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan teman berdua. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan ketika bencana itu terjadi? Kita masih akan mengobrol pokoknya ya seputar hal ini teman berdua. Pokoknya kamu always stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di info komunitas malam hari ini ya, teman Pro 2. Nah, balik lagi nih anak muda dan juga komunitas teman Pro 2. Salah satunya adalah komunitas digital yang dampaknya juga selalu hadir ketika bencana terjadi, bahkan pra bencana itu terjadi dengan edukasi ke masyarakat teman berdua, dengan kesiapsiagaan yang mereka hadirkan teman berdua. Komunitas bisa mengajak masyarakat untuk mengenali lingkungan mereka juga, misalnya mengenalkan daerah yang rawan banjir kalau terjadi bencana, kemana harus mengungsi, siapa yang membutuhkan perhatian lebih, dan banyak hal lagi teman berdua. Tapi satu hal yang rasanya begitu dekat ya dengan kita juga akhir-akhir ini teman berdua, yaitu dengan hadirnya komunitas digital juga teman berdua, apalagi dengan media sosial ya. Nah, di zaman sekarang ketika bencana terjadi, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Satu video bisa langsung viral, satu unggahan bisa dibagikan hingga ribuan kali. Ya, ini sebenarnya bisa menjadi kekuatan dari komunitas itu teman berdua ya. Banyak yang menggunakan media sosial untuk mengingatkan masyarakat tentang kesiapsiagaan, membagikan informasi resmi, juga mengedukasi langsung nih tentang lingkungan ya, sampai mengajak orang lain ikut kegiatan sosial. Tapi ada catatannya juga teman berdua ya, jangan sampai cepat membagikan informasi bikin kita jadi lupa melakukan yang namanya verifikasi first ya. Jadi ketika bencana terjadi, informasi palsu juga bisa membuat masyarakat semakin panik. Jadi ya, kalau kamu mau jadi komunitas yang peduli di era digital, bukan sekedar aktif mengunggah konten, tapi juga belajar jadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab teman berdua. Jadi jangan lupa selalu verifikasi dulu informasi yang kamu dapatkan benar tidaknya, baru deh kamu bisa share ke banyak orang, dan informasi itu bisa jadi pengingat juga teman berdua ya, ketika suatu bencana terjadi atau bahkan sebelum bencana itu terjadi.

Wah, keren banget sih orang ini. Punya banyak uang, sering jalan-jalan. Berarti sudah makmur dia ya? Eits, belum tentu. Makmur bukan sekedar punya uang. Makmur adalah ketika kita punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan hidup dengan layak. Ketika anak muda punya ruang untuk mengembangkan ide, ketika usaha kecil bisa tumbuh, ketika kerja keras punya kesempatan untuk menghasilkan. Karena kemakmuran bukan tentang siapa yang paling banyak punya, tapi tentang bagaimana setiap orang punya kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan. Jadi, kalau ingin Indonesia semakin makmur, jangan hanya bertanya, apa yang bisa Indonesia berikan untuk kita? Tapi juga, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia lebih maju? Tumbuh bersama, berkarya bersama, makmur bersama.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kini waktunya kita bersama ya. Kita ikuti MLC, teman Pro 2 Music Live Chat, bergabung langsung bersama RRI Pro 2 Jakarta. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Single terbarunya nih.
2: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
1: Sebagai kekasih.
2: Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan, teman Pro 2 di MLC pastinya ya.
1: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo, teman Pro 2, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh
0: kan?
1: Iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir. Terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil, gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Yeah, yeah. Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: beneran. Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
1: Ya?
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Ah iya.
0: Iya, iya. Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Iya, tapi iya, alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri.
0: Oh.
2: Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah apa? Lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya.
0: Ceritanya gitu. Masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini.
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari
0: Ya,
2: jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih
0: personal,
2: lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri, mandiri berarti ya,
2: iya,
1: di lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, okay. Enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok. Tenang aja, tenang aja.
2: Oke.
0: Okay. Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Okay. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Okay. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Oh,
2: nah, makanya terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke, oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Hey, siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki, namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: Pekayo mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-teman nih.
2: Yeay, halo guys teman-teman.
1: Oh gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar.
0: Asik. Tongkrongannya asik, Bro.
1: Tongkrongannya asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen ya, nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Eh, mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh,
2: wow. Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti, berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay. Oh,
0: bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Buat kamu yang pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, kayak menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: Enggak usah.
0: Ya, okay. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu habis itu kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Oh, iya, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya nih agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya.
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal, bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih nih. Aduh nih, berat nih kayaknya.
2: Ding dong.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku

0: kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
1: Oke. Okay.
0: Memandang dunia.
1: Bener,
0: karena
1: bener.
0: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energi energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita, malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
1: ChatGPT jadi temennya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Gak masalah.
2: Gak masalah.
1: Gak masalah.
2: Kita semua begitu kok.
1: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan Simsimi ya.
2: Iya. Sekarang udah gak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah lah, di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
0: Banyak lagi.
2: Iya, banyak.
0: Panggil saya.
2: Iya, iya. Orang seharap.
1: Orang seharap.
2: Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
1: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
0: Cerita.
1: Oh, tetap ya.
0: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Ibu tuh tempat yang
2: nyaman.
0: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
0: Bener.
2: Ya.
0: Yes. Bener banget.
2: Iya kan? Iya kan.
0: Tapi kadang ada juga sih.
2: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
1: Iya. Itu dia tetangga.
2: Mental sih. Jujur mental yang gituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
0: Benar.
2: Benar. Itu.
0: Punya treat. Khusus.
2: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
0: Bener banget.
1: Betul.
2: Iya.
1: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
2: Iya.
1: Kemana-mana.
2: Cuma nyebar gitu kan.
0: Ya kan? Benar.
1: Itu kacau sih.
2: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
1: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
2: Iya. Gitu kan? Iya.
1: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
0: Iya.
2: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu, jubir namanya. Iya.
0: Sih, sakit sih.
2: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya, itu lo merasa ada titik dimana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
0: Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya, kayak ya. Orang, ya aku masih muda sih gitu ya.
2: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
0: Gue 25 bang sekarang.
2: Oh iya, oke. Okay.
0: Masih muda lah ya.
2: Iya.
0: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
2: Wih jelas.
0: Karena lagi di pas goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya.
0: Mencari Tuhan atau apa segala.
2: Oh iya benar.
0: Perjalanan hidup lah banyak.
2: Ay, senang.
0: Jadi kayak, iya emang. Ada sih di fase down.
2: Down ya ada ya.
0: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih mah.
2: Aduh sedih.
1: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget,
2: iyo.
1: Kita juga bingung arah mau kita
2: mau
1: kemana ya hidupnya ya.
0: Asli.
1: Kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya di fase-fase itu.
2: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan.
1: Asli.
2: Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu.
1: Iya,
2: pasti ada perasaan kayak gitu.
0: Khawatirnya. Apalagi gue kan. Seorang perantau ya bang.
2: Dari mana cuy?
0: Dari Aceh aku.
2: Dari Aceh.
0: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan.
2: Iya.
0: Itu sakit banget sih bang.
1: Iya sih. Benar.
0: Kayak nelpon ibu tuh. Kayak nggak perlu ngomong tuh,
2: udah tahu.
0: Air mata langsung,
2: langsung.
0: Ma, tes.
2: Iya, tiba-tiba netes ya.
0: Tes, aduh, gimana ya? Itu sih yang pas paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
2: Pasti, pasti.
0: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang, apa dikit lagi pertahanin katanya, gitu kan. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya Wak, sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua Wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut Wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
0: Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
1: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga ingin membahagiakan orang tua, gitu kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan? Nah itu.
0: Ah
1: gitu.
0: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang, Bang. Ini enggak pernah nih. Tapi ini keresahan gua doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya, benar. Tapi emang benar.
0: Solusi lah.
1: Iya, tapi emang menurut gua emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
1: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
0: Tapi rencana Tuhan
2: menentukan, luar biasa.
1: Anyways.
2: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini? Cuy?
1: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya. Wow. Alright, jadi langsung aja. Ini dia, Semesta dari Ken Riz.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah kan. Parah,
0: ada coy. Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ais.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti
0: amin.
1: Harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah amin.
1: Insya Allah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you Kenzon.
2: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Boleh bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus di prosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: Ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh, iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh.
2: Kayak
1: pengalaman baru ya.
2: Iya. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Lo ada rasa takutnya gitu gak awal-awal?
2: Ada, pasti ada.
0: Takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
0: Oke.
1: Oh, iya?
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya.
1: Versi
2: pertama aku buat lirik ini gitu. Sama dan, Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu.
1: Bener,
2: itu bener. Salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
0: Betul.
2: Kemarin dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect, dan, respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang bikin, ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang...
0: yang ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih. Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: kalau lirik favorit dan tersirat

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
1: Oke, okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke.
2: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
0: Oke.
2: Dari semua kelelahan yang di atas nih. Kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu.
1: Deep.
0: Ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
2: Itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar, udah.
2: Rocks, udah.
1: Nggak pulang.
0: Abis subuh,
1: azan subuh berbubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Sholat rakaat berapa? Nah. Nih, biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Bener. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? T-A-A-A-A-A Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah, ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu pick me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu pick me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Widih, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
0: Wih, gokil. Lop sekebon.
1: Lop sekebon.
0: Yeah. Bener. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
2: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
2: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini gitu. Itu sih yang Alhamdulillah.
1: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
0: Bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
1: Hawa.
0: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
2: Masya Allah.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Ya.
0: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Widih, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
0: Wishlist. Collab sama siapa gak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude? Wah gokil.
0: Sedap sih.
2: Kak Raim Laude tuh kayak
1: banget.
2: Masya Allah Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Pernah ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
1: Iya benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
1: Iya, humble ya.
2: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu, dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya. Ada toko kaset vinyl gitu.
1: Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu nggak pernah denger.
1: Jadi
2: di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
1: Iya benar.
2: Jazz
1: benar.
2: Inilah.
1: Emang toko barang antik situ ya. Benar.
2: Toko barang antik.
1: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
0: Benar.
1: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang. Ayo pesulap. Emang kenapa dia nggak boleh?
0: Ya nggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
0: Joe Sandy. Joe Sandy pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angka tuh Joe Sandy. Iya, kan? boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5.000 nih, ada...
2: Wow.
1: dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
1: Nanti ya.
2: Secepatnya doanya.
1: Nih, ada nih Pujastuti. Kenapa? Katanya pertama dengerin Semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya. Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
2: Bukan. Jangan lalu kasih balik ya. Ya bener sih.
1: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi nih.
0: Ada lagi.
1: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Bener.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya, nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi deh gak? Udah mentok.
0: Udah mentok.
1: Oke.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kendrick ya, teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: M atau visualizer?
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Iya, nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, YouTube Kenris. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV
0: Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya pastinya.
0: Yes, buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Ayo, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenry.
0: Bye.
3: Music Live Chat.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
4: Info film.
5: Info musik.
4: Info komunitas.
5: Info lifestyle.
4: Info teknologi.
5: Info wisata.
4: Info kuliner.
5: Sharing time.
4: Story in radio.

0: 98.8 FM, Bro 2 Riri Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, welcome back di Bro 2 Riri Kendari bareng sama Isaac, masih stay di ruang dengar kamu, teman Bro 2. Dan of course, kita masih di perjalanan malam hari ini, setia untuk menemani ruang dengar kamu. Balik lagi teman Bro 2, waktunya kita bersama di sharing time sama Kak Titi juga yang sudah stay di ujung telepon kita malam ini. Halo Kak Titi, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Isa, selamat malam semua teman Pro 2, semoga kondisi yang menyenangkan malam ini ya.
0: Yes, Kak Titi apa kabar?
1: Alhamdulillah, antusias, semangat, luar biasa.
0: Nah Kak Titi malam hari ini ya, kita akan mengobrol nih dengan topik yang keren sekali Kak Titi, local hits ya.
1: Benar-benar.
0: Ada potensi hebat dimulai dari lokal teman berdua. Untuk kamu yang always station juga bisa terus kamu dengarkan di 98.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Juga untuk kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id atau pantengin langsung di live TikTok kita. Kamu juga bisa langsung tanya-tanya nih ke Kak Titi di malam hari ini. Langsung drop your question di kolom komentar teman berdua, atau dari kamu yang mau main ke WhatsApp kita juga boleh di 0821-8830-908 atau DM kita di Instagram Pro2RRKendari. Langsung aja nih Kak Titi, ada apa sih dengan local hits malam ini Kak Titi?
1: Iya, jadi topik ini terinspirasi dari banyaknya remaja-remaja atau generasi muda yang kreatif, yang inovatif, dan ternyata mereka itu terkenal sampai keluar, padahal mereka mengawali kesuksesan mereka itu dari lokal, begitu Isa ya. Jadi ada banyak anak muda yang dikenal karya-karyanya sampai keluar ya, dan rupanya mereka tuh memulai dari mengoptimalkan potensi hebatnya tuh di lokasinya, di daerahnya gitu loh. Jadi kenapa ini diangkat ya, supaya membuka pola pikir generasi muda, anak muda Kota Kendari khususnya dan Sultra umumnya, bahwa kalau kita ingin berhasil menciptakan sesuatu inovasi atau kreativitas, tidak harus keluar, tapi dari dalam di daerah kita sendiri dulu, dimulai dari lokal, itu bisa nanti berkembang dengan pesat dan akhirnya menjadi sebuah karya yang hebat. Seperti itu.
0: Semuanya ternyata bisa dimulai dari potensi lokal Kak Titi ya. First thing first, apa nih Kak Titi yang harus disiapkan atau yang akan kita bahas nih untuk mengawali potensi lokal di malam hari ini?
1: Iya, jadi sebelum kita masuk ke situ ya, saya mau ini dulu deh, kita buka wawasan kita sama-sama ya. Kenapa sih kita harus mulai melirik potensi ini ya? Karena begini, sekarang kan ini lagi heboh ya, lagi high up gitu, lagi ada banyak fenomena-fenomena informasi bahwa lapangan kerja kita sekarang ini kan lagi kecil ya, sedang sempit gitu ya. Banyak pengangguran di mana-mana akibat pabrik ditutup, perusahaan mengurangi karyawannya, dan dunia usaha juga sesak nafas. Tadi saya sempat keliling ya, sempat jalan ke beberapa pusat kuliner ya. Itu banyak yang tutup, Lisa. Banyak yang tutup. Bahkan ada beberapa usaha-usaha yang sudah menengah begitu ya. Itu juga tutup. Ya, jadi maksud saya gini. Dengan berkurangnya peluang bekerja, kemudian berkurangnya menurunnya dunia usaha, apalagi UMKM ya. Ini kan membuat kita jadi sesak nafas gitu ya. Nah, tapi saya ingin mengatakan kepada teman Pro 2 bahwa kita tidak boleh patah semangat dengan kondisi ini ya. Karena ternyata ada peluang lain yang kalau kita kembangkan, ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini terkait dengan kreativitas dan imajinasi. Jadi potensi ini dimulai dari kita lirik-lirik lah di sekitar kita nih. Yes. Di kota Kendari itu potensi terbesarnya apa? Kekayaan lokalnya apa? Ya, kemudian apa ya potensi lokalnya itu seperti apa kira-kira yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau dikaitkan masuk ke apa ke dalam dunia digital ini juga keren, jadi bisa go keluar ya, pasarnya bisa internasional malah. Benar. Kalau potensi ini dikembangkan dari sekarang. Nah, tapi saya tidak bicara dari sisi manajemen apa ya, usaha dan lain-lain. Yes. Malam ini saya mau ngobrol justru tentang ini dari sisi pengembangan dirinya, Lisa, sesuai okay. dengan profesi saya. Ya. Jadi potensi lokal ini bisa kita kembangkan melalui imajinasi dan kreativitas serta inovasi kalau kita mengoptimalkan diri kita dengan mengembangkan pengembangan diri kita. Nanti ada beberapa poin yang saya kasih bahwa dengan mengembangkan diri kita bisa melakukan terobosan-terobosan baru untuk membangun sebuah karya dan bisa menghasilkan seperti itu, teman Produa.
0: Oke, ternyata relasinya ke situ Kak Titi ya. Untuk mengembangkan potensi lokal, balik lagi ke pengembangan diri kita dulu nih. Mungkin banyak dari teman Produa yang penasaran juga Kak Titi, kenapa sepenting itu tuh mengembangkan diri kita dulu untuk melirik potensi-potensi lokal yang ada atau mengembangkan potensi lokal Kak Titi?
1: Iya, benar sekali. Jadi mengembangkan diri itu kan kayak fondasi dasar, Lisa dan teman Produa ya. Karena begini, kalau kita tidak mengenali diri kita, bagaimana kita mau gali potensinya?
0: Oh,
1: ya kan? Jadi kenali dulu diri kita. Kita ini yang paling sederhana saja adalah begini. Kita tuh menyukai apa sih? Terus kita lebih passionate atau lebih tertarik ke bidang-bidang apa? Itu misalnya ada yang tertarik di art, misalnya seni desain, lukisan, ya. Kemudian seni ini kerajinan tangan. Betul. Kemudian bahkan ada seni-seni yang artis, misalnya tari, kemudian musik-musik tradisional. Nah, ketertarikan kita ketika kita mampu mengenali itu, kita bisa tahu, oh potensi kita bisa loh dioptimalkan untuk mengembangkan hal-hal yang kita senangi ini. Maka dari awal yang harus kalian lakukan kalau mau potensi hebatmu terangkat, kemudian mengoptimalkan local hits kamu, nah itu tadi, kenali diri, kembangkan potensi. Kalau tahu kesukaan kita di mana dan kita kembangkan diri kita, maka sebenarnya kita bisa menciptakan karya lokal yang berkualitas, teman Produa.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Jadi sepenting itu kita melihat dulu ke diri kita, Kak Titi ya, and finally kita bisa mengembangkan potensi yang ada dan bahkan melirik ke yang lokal. Gitu Kak Titi ya.
1: Betul.
0: Nah, kita langsung hanya ke mungkin jadi topik utama barangkali Kak Titi ya. Banyak teman Produa yang juga barangkali berharap nih bisa langsung dapat tips and trick dari Kak Titi.
1: Iya.
0: Mengembangkan diri ya, apa
1: jadi
0: nih?
1: Gini, kita kan tidak bisa membohongi diri ya. Apapun yang kita lakukan sebenarnya ujung-ujungnya adalah apa sih yang bisa kita dapatkan benefitnya kan?
0: Benar.
1: Benefitnya. Nah, betul, benefit itu kan adalah tujuan kita semua, misalnya benefit secara finansial, ya kan? Kemudian benefit secara leveling atau circle seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, tapi yang harus kalian kembangkan setelah mengenal potensi dan mengenali diri, itu ada hal yang paling penting juga tidak boleh terlewatkan, Isa dan teman Produa, yaitu ini memiliki growth mindset. Kita sering bahas ini ya.
0: Okay,
1: mindset yang bertumbuh atau berkembang.
0: Yes.
1: Nah, kenapa pikirannya harus terbuka? Karena hanya orang yang membuka pikirannya lah yang mau menerima pelajaran. Gitu. Banyak orang kan ingin langsung sukses, ya kan? tapi malas belajar atau mengikuti prosesnya.
0: Uh-huh.
1: Nah, disinilah perannya open mindset atau growth mindset. Itu harus kalian miliki, mau belajar, terus inovasi, berani bersaing di pasar, ya, berani bersaing di lingkungan. Kalau belum apa-apa, keberanian untuk bersaingnya tidak ada, ya, gimana? Karena merasa bahwa, saya tidak mampu, saya lebih banyak orang yang mampu dibanding saya. Itu kan fixed mindset, kan? Mindset atau cara berpikir yang tidak berkembang. Nah, kalau belum apa-apa, kalian sudah berpikir tidak sanggup bersaing, padahal belum melakukan apa-apa loh ini. Baru memikirkan sudah takut, ya kan? Misalnya ada potensi di dunia seni, misalnya gambar, menggambar, melukis gitu. Tapi karena takut bersaing, maka potensi diri itu disimpan saja, dipendam. Ya kapan suksesnya nih? Kapan bisa mengembangkan diri kalau tidak ada keberanian untuk bersaing, ya kan? Maka dibutuhkan growth mindset, mindset bertumbuh di mana kita tidak boleh membatasi diri. Kita harus mau belajar, mengikuti proses, mengikuti alur kehidupan dan juga siap untuk menerima tantangan seperti itu.
0: Yes, teman berdua ya, itu baru segelintir baru satu hal nih yang dispel sama Kak Titi. Salah satunya adalah punya growth mindset. Untuk kamu yang masih terus penasaran, of course kamu harus terus pokoknya ikuti obrolan kita di sharing time malam hari ini, Kak Titi ya. Kita sambil aja kamu juga yang mau ke WhatsApp boleh di 0821-8830908 untuk pertanyaan-pertanyaan kamu di malam hari ini, teman berdua, nanti langsung dijawab sama Kak Titi. Atau kamu yang lagi pantengin kita di live TikTok juga bisa langsung bertanya, of course ya. Kak Titi, kita jeda sejenak dulu, kita dengar satu lagu di malam hari ini ya, sambil menantikan next obrolan kita di sharing time.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di sharing time. Balik lagi sama Isa dan juga Kak Titi.
1: Ya, siap.
0: Alright, Kak Titi, tadi satu yang sudah di-spill, kalau kita mau mengembangkan diri, salah satunya harus punya growth mindset atau pola pemikiran yang berkembang, bertumbuh gitu Kak Titi ya.
1: Betul.
0: Nah, next apa lagi Kak Titi?
1: Jadi teman berdua yang baru saja mendapatkan channel ini.
0: Yes.
1: Dari awal tadi kan saya sudah mulai spill ya bahwa ternyata kalau kita tuh mengenali diri kita sendiri dan potensi kita, kita jadi tahu keunikan kita itu apa. Ya kan? Kemampuan kita itu apa. Nah, kalau tahu keunikan kamu apa, kemampuan kamu apa, itu modal. Modal kan misalnya, kamu punya suara bagus, kamu punya daya seni tinggi, misalnya bisa menciptakan karya seni tari, gerakan-gerakan tari yang indah begitu, yang mencerminkan tentang local wisdom.
0: Benar.
1: Nah itu kan modal. Nah tapi kalau kamu tidak punya growth mindset atau pikiran yang terbuka, maka kamu akan sulit mengembangkan diri. Kenapa? Karena kamu tidak akan mau belajar, karena kamu pikir saya sudah tahu kok dasar-dasar tari, saya sudah tahu kok dasar-dasar nyanyi, saya tahu kok dasar-dasar melukis, ngapain belajar lagi, ya kan? Nah, karena pemikirannya tertutup, tapi bagi orang yang pemikirannya terbuka, dia akan terus menggali potensi, mencari informasi, menggali skillnya, menambah wawasannya, knowledge-nya, dan itu akan masuk ke ini, ke poin yang ketiga, yaitu kreativitas dan inovasi dalam berkarir nantinya.
0: Okay,
1: ya kan?
0: Yes.
1: Nah, hobi kamu, keunikan kamu, kalau dikaryakan, itu akan menghasilkan. Tapi, bagaimana kamu mau berkarya kalau mindsetnya tertutup? Maka kamu harus buka. Nah, setelah terbuka, maka kamu bisa berpikir lebih inovatif, lebih kreatif, karena dapat ilmu dari berbagai sumber.
0: Okay.
1: Ya kan? Gitu. Nah jadi yang ketiga ini adalah kamu harus punya semangat kreativitas dan inovasi supaya ketika kamu mengembangkan misalnya ide, mengembangkan produk, mengembangkan sesuatu yang bisa menghasilkan, itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Ngerti ya? Ngerti ya teman-teman? Sesuai kebutuhan pasar itu karena ada ilmu yang kita peroleh, makanya penting membuka diri untuk belajar. Itu yang ketiga. Yang ke

0: keempat, ini yang paling terkait sekali dengan self-development atau pengembangan diri, yaitu keberanian mengambil resiko, teman Perodua. Kamu punya potensi bagus, kamu punya karya yang bagus, ide kamu bagus. Tapi untuk memulai langkah pertama, kamu tuh orang yang tidak berani, penakut, takut mengambil resiko, takut gagal, takut nanti dicela, takut nanti kamu jatuh tidak bisa bangkit lagi, ya kan? Itu. Nah, maka keberanian mengambil resiko ini adalah poin yang penting kalau kamu mau menjadi salah seorang yang punya potensi hebat dan memiliki local hits yang dari lokal menjadi go internasional, go nasional, kita siapa yang tahu, kan? Mm-hmm. Gitu. Nah, itu. Jadi harus berani mengambil resiko. Terus yang selanjutnya, teman Pro2, kalau kamu sudah berani mengambil resiko, maka jangan lupa yang ini. Selalu bernetworking dan berkolaborasi. Nah, ini nih, anak muda sekarang kan hobinya bercircle, kan?
1: Yes.
0: Berkomunitas. Itu bagus. Kenapa? Karena di dalam circle dan komunitas, kamu bisa mengembangkan hubungan kamu dengan berbagai circle, begitu. Misalnya, dalam satu komunitas kamu akan bertemu dengan kreator-kreator lain. Ada kreator tari, kreator lukis, kreator musik, kreator film, dan juga apapun itu yang bisa nanti mengangkat budaya atau produk-produk lokal, ya kan? Nah, jadi pentingnya berrelasi, bernetworking, dan berkolaborasi ini juga masuk dalam poin penting kalau kamu mau menjadi orang yang hits di daerah dan go nasional maupun internasional. Seperti itu. Itu dulu. Masih ada dua poin lagi.
1: Tapi
0: silakan dikomentari.
1: Saya penasaran nih, Kak Titi, ya. Kayak di poin kreativitas dan inovasi. Ya. Ini kan untuk pengembangan ide itu kayak, aduh, something yang sulit rasanya, Kak Titi. Nah, bagaimana nih supaya orang-orang yang tadinya sudah punya growth mindset akhirnya bisa berkreativitas dengan baik atau punya inovasi yang baik, Kak Titi, dan idenya mungkin bisa dipertahankan bahkan dikembangkan, itu ada tidak sih, Kak Titi, tips and trick-nya?
0: Iya, sangat-sangat ada. Sangat ada. Jadi caranya adalah tadi masuk ke poin yang kelima, yaitu bergabung dalam komunitas atau networking. Ya, contoh, saya beberapa bulan yang lalu sempat tuh mengikuti yang namanya instalasi karya seni Kota Kendari. Ya, kebetulan waktu itu dihadiri juga dengan Pak Kesta yang lama, Pak Iwan Tono. Ya. Nah, kami itu hadir di sebuah...
1: Halo? Baik, teman Pro2, teman terbaik kamu. Sepertinya kita mengalami kendala jaringan, kendala trouble. Kita akan reconnecting lagi sama Kak Titi, teman Pro2. Makin penasaran rasanya ya, terputus itu kebrolan di malam hari ini seputaran dengan kreativitas dan inovasi yang harus terus dikembangkan teman Pro2 untuk membangun self-development kamu dan akhirnya bisa melihat potensi lokal atau mengembangkan potensi lokal, potensi yang kamu punya dan potensi lokal yang ada, teman Pro2. Kita masih akan lanjut mengobrol bersama Kak Titi di sharing time malam hari ini. So, always stay tuned with me di 90.8 FM. Pro2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih di sharing time sempat terputus tadi ya, teman Pro 2. Sambung telepon kita bareng sama Kak Titi sekarang sudah reconnecting, sudah terhubung kembali Kak Titi. Halo. Oke, kita coba cek lagi ya. Oke, sudah ada nih Kak Titi suaranya.
1: Iya. Jadi ini
0: Kenapa tidak naik di sini? Coba kita cek di radio.

0: sharing kan, tukar pikiran, saling memberi informasi, saling bercerita. Nah, dari sana bisa muncul karya-karya, ide-ide baru, improvisasi dan lain sebagainya.
1: Jadi
0: contoh ya, teman-teman berdua, contoh yang real ya. Misalnya gini, kalian tuh punya kemampuan di bidang desain pakaian dan aksesori bernuansa lokal. Ya kan? Nah, di dalam komunitas atau dalam networking dan circle itu kan biasanya kita bersinergi kan, bercerita, sharing dan lain sebagainya. Nah, di dalam sana kadang-kadang ada orang-orang yang ide-idenya tuh bagus. Nah, mereka bisa memberikan masukan, saran, contohnya bagaimana memadukan budaya tradisional dan menjadi tren masa kini. Kan seperti itu. Saya punya teman yang desain motif, motif tenunan, yang dia sudah banyak karyanya juga, bahkan sering ikut lomba. Itu dia memasukkan unsur-unsur seni ke dalam kaos-kaos itu, baju-baju kaos. Dari mana ide-ide ini dia kumpulkan? Ya dari misalnya para seniman, budayawan yang mereka bertemu di dalam networking tadi, komunitas. Itu salah satunya teman produk. Jadi misalnya kamu punya hobi desain produk lokal, terus ingin sentuhannya lebih modern, kalian bisa brainstorming di dalam kelompok itu. Itu contoh realnya.
1: Jadi jangan takut untuk bernetworking atau berkolaborasi atau join komunitas Kak Titi ya. Tapi Kak Titi, kayak melihat beberapa contoh lah ya Kak Titi di kehidupan nyatanya nih atau di real life, banyak orang-orang yang sebenarnya ingin gabung komunitas tapi bawaannya jadi takut, misalnya takutnya karena takut jadi ada saingan, takut idenya jadi dipakai orang lain misalnya. Menghilangkan ketakutan-ketakutan itu Kak Titi, bagaimana sih?
0: Iya. Nah, itu terkait dengan fixed mindset yang dia bangun sejak dari lahir kayaknya.
1: Benar. Ternyata ke situ ya.
0: Orang-orang yang takut dengan persaingan ya, adalah orang-orang yang memiliki mindset terbatas atau mindset tertutup atau pemikiran tertutup. Kenapa? Karena dia tidak berani untuk keluar dari zona nyamannya. Dia merasa nyaman kalau sendiri, kemudian tidak mengeksplor dirinya, tidak berkoneksi dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal ada satu kata bijak ya, yang bagus sekali untuk dijadikan catatan. Bahasanya bahasa Tolaki.
1: Apa itu?
0: Gini bunyinya. Together, we can achieve more.
1: Sangat bahasa Tolaki Kak Titi ya.
0: Iya, jadi bersama kita mendapatkan lebih banyak hasilnya dibanding sendiri-sendiri. Nah, orang-orang dengan fixed mindset memang cenderung untuk bekerja sendiri, tapi hasilnya sedikit. Nah, coba deh kalian berkolaborasi. Contoh ya, contoh di profesi saya saja, misalnya sebagai pembicara, trainer, public speaker, kan? Gitu. Kalau saya bekerja sendiri, maka yang saya dapatkan terbatas. Tapi ketika saya berkolaborasi dengan orang-orang di bidang lain, kemudian saya terkoneksi dengan profesi-profesi yang berbeda, itu akan meluas jaringannya. Apalagi, nah kita masuk nih di poin yang ketujuh.
1: Apa
0: ya, ketujuh. Nah, poin yang ketujuh ini terkait dengan era sekarang, era di mana teknologi dan media sosial itu bisa membranding kita, membranding diri, membranding produk. Nah, ini kan bisa dioptimalkan teman produa. Nah, itu jadi jangan menutup diri. Jadi bukalah dirimu. Terima masukan, sharing, kemudian brainstorming, biasakan diskusi. Jadi kalau bertemu jangan ngegosip. Jangan ngegosip. Misalnya, itu toh usahanya deh, kita punya. Nggak perlu itu, nggak penting ngegosip. Yang penting adalah bagaimana kalian improving, bagaimana mengembangkan ide-ide kreatifmu, sharing, brainstorming dengan orang-orang hebat itu. Makin sering kalian ketemu orang hebat yang sudah berhasil, yang banyak ide dan juga open mind,
1: benar,
0: maka kalian juga akan menjadi orang dengan kepribadian yang positif. Okay. Jadi akhirnya growth mindset. Gitu teman-teman.
1: Alright. Wih. Semuanya punya ini ya, ada relasinya satu sama lain Kak Titi ya, hubungannya dari poin-poin yang Kak Titi jelaskan tadi ya teman berdua, mulai dari
0: jadi jangan takut bersaing.
1: Benar.
0: Sekarang dunia ini penuh persaingan teman-teman berdua, makanya supaya kalian percaya diri, persaingan itu tetap ada, tapi kalian mengoptimalkan keunikanmu. Jadi ada, kalau dalam dunia pengembangan diri itu kita mengenal dengan istilah otentik.
1: Otentik.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi, teman produa, kalau kamu punya keunikan, ya, kalau kamu punya keunikan, kamu tidak akan khawatir dicontek orang.
1: Benar.
0: Betul. Kenapa? Karena otentisitas ini, keunikan ini tidak mungkin di copy paste, tidak mungkin. Dia boleh mengambil ide kita, mengambil kemiripan-kemiripan yang kita lakukan. Tapi orang yang benar-benar otentik tidak mudah dijiplak, ya, tidak mudah dijiplak. Jadi percaya dirilah. Maka kembangkanlah otentisitas kamu. Jangan takut untuk bersaing. Orang yang takut bersaing adalah orang yang di dalam tempurung, takut keluar dari zona nyamannya. Gitu. Padahal dunia ini dunia persaingan. Tapi catatannya adalah persaingan positif ya, bukan persaingan negatif. Gitu.
1: Betul. Iya teman berdua. Berarti ini Kak Titi ya, branding kita di media sosial, kalau kayak Kak Titi sampaikan tadi, teknologi dan medsos itu kan sepenting itu ya di zaman sekarang Kak Titi ya.
0: Nah, iya, itu sudah biasa, cuma gini, ada yang kadang-kadang juga harus diluruskan ya, tentang personal branding.
1: Apa itu Kak Titi?
0: Atau product branding. Hati-hati dengan personal branding, karena kadang-kadang kita mencitrakan diri kita di dunia nyata, di dunia maya itu terlalu indah. Sementara tidak selaras dengan apa yang ada di dunia nyata. Contoh, di dunia maya kita adalah tipikal orang yang jujur. Jujur, disiplin. Tiba-tiba di dunia nyata kita pembohong, penipu, itu bahaya. Ya gitu. Jadi, apa yang kamu brandingkan di dunia maya, diselaraskan dengan kehidupan nyata kalian. Contoh-contoh kecil aja, minggu lalu juga saya angkat. Contoh, kamu ada membranding diri kamu, personal branding kamu adalah orang yang mencintai lingkungan. Tiba-tiba kamu kedapatan ke gap membuang sampah pada sembarang tempat di tengah jalan.
1: Ini nih yang
0: itu kan nggak relate kan?
1: Betul.
0: Tidak selaras antara brandingan kamu dengan dunia nyata kamu.
1: Iya.
0: Gitu. Ya, harus selaras.
1: Jadi harus ini Kak Titi berarti ya, tetap yang realistis, pokoknya apa yang kita branding yang baik, sebaiknya begitu juga yang ada di dunia nyata, atau ya itulah the real kita, seperti itu Kak Titi ya.
0: Iya, jadi sebenarnya branding diri kita atau personal branding itu adalah rem kita di dunia nyata, rem kita gitu. Misalnya gini, kita membranding diri kita orangnya disiplin, ya kan? Disiplin nih di dunia maya. Bicara tentang kedisiplinan, integriti, kejujuran, dan lain sebagainya. Begitu di dunia nyata hadir di rapat, lelet. Orang sudah selesai membahas satu sesi, kamu baru muncul. Muncul juga tidak memberi kontribusi apa-apa, duduk diam pulang, gitu kan. Jadi sebenarnya, personal branding ada, kalau bahasa sederhananya adalah alat bantu kamu untuk ngerem. Misalnya, personal branding kamu orang yang jujur, tapi di dunia nyata kamu diajak berbohong dan menipu serta korupsi. Ya kan? Harusnya ada rem diri. Waduh, jangan deh. Soalnya orang-orang di media sosial saya mengenal saya adalah orang yang begini. Jangan dong saya melanggar itu. Nah, itu sebenarnya adalah kontrol. self-controlling sebenarnya, kalau kita mau sadar. Tapi itu banyak yang tidak sadar diri kan, brandingannya A, nyatanya B gitu.
1: Waduh, ini yang sebaiknya jangan deh ya teman berdua, apalagi kalau kita ketemu orang yang kebanyakan lihat kita di media sosial, justru tadinya mau jadi good personal branding malah jadi buruk hasilnya, Kak Titi ya.
0: Iya.
1: Karena yang di real life tidak begitu.
0: Terkait dengan personal branding, yes, kalau bisa saya langsung ini lagi ya. Enggak apa-apa ya, kita
1: boleh dong Kak Titi.
0: Oke. Okay. Nah, terkait dengan personal branding, kita juga belajar tentang ini, manajemen waktu dan disiplin diri. Nah, ini terkait sekali dengan personal branding. Hmm. Kenapa? Karena itu tadi gambarannya jelas kan, manajemen waktu kita keteteran, akhirnya kedisiplinan kita juga hancur. Itu coba bayangkan lah, yeah, kita bicara tentang produktivitas, tentang efektivitas, tentang kontribusi dan lain sebagainya. Kenyataan di lapangan, tidur jam 5 subuh, bangun jam 3 sore. Itu dapat apa gitu? Anak muda yang tidur jam 5 subuh, bangun jam 3 sore. Pertanyaan saya, kontribusinya dalam dunia ini apa?
1: Gitu. Aduh.
0: Produktivitasnya apa?
1: Yes.
0: Banyak loh. Ini kenyataan di lapangan ya, yang sering terjadi. Tidurnya nanti jam 5 subuh.
1: Iya.
0: Kelamaan online gitu, main game online. Gitu kan? Nah, pagi-pagi rezekinya sudah dipatok ayam. Siang-siang dia ngantuk. Terus mau kerja apa? Akhirnya blank semua. Yang sudah kerja, masuk kantor, kerja tidak fokus. Ya, tidak fokus. Kenapa? Karena kurang tidur.
1: Iya.
0: Akhirnya keteteran semua pekerjaan kantornya. Keteteran semua agendanya. Angel, bahasa kendarinya, tidak jelas. Gitu. Karena apa? Tubuh fisiknya tidak seimbang. Yeah. Mentalnya juga sudah lelah. Gitu. Jadi, manajemen waktu dan disiplin adalah satu kunci keberhasilan kamu di era kecepatan teknologi sekarang ini dan juga persaingan. Gitu.
1: Oke, teman berdua ya, dicatat poin-poin pentingnya teman berdua. Nah, untuk kamu yang nanti yang masih mau bertanya juga ke Kak Titi di malam hari ini, masih boleh, of course, ke WhatsApp kita, masih kita tunggu juga di 0821-8830-908 atau teman berdua main ke live TikTok berdua Kendari di TikToknya RR Kendari ya. Kamu bisa langsung mention pertanyaan kamu, pokoknya di kolom komentar nanti dijawab sama Kak Titi. Kita sambil dengarkan satu lagu dulu, Kak Titi.
0: Oke.
1: Satu lagi dulu teman berdua ya, pengantar kita di sharing time malam hari ini yang masih terus berlanjut bareng sama Kak Titi.

0: Welcome back di Sharing Time teman Pro 2. Masih bareng sama Kak Titi juga ya. Lagi sharing nih banyak hal-hal penting untuk kamu teman Pro 2 dengan pengembangan potensi lokal ya, yang bisa dimulai dari pengembangan potensi diri kamu dulu. Masih barengan sama Kak Titi.
1: Iya, masih stay tune teman Pro 2, masih semangat ya, belum tidur ya.
0: Belum. Makanya masih semangat tempat 5 Kak Titi. Tadi ya, sudah beberapa poin kita ya, 7 poin Kak Titi ya. Masih ada apa lagi?
1: Sekarang kita masuk ke poin yang penting juga nih ya, yang yang harus dimiliki. Karena gini, dari poin 1 sampai poin 7 tadi ya, teman Pro 2, kalau tidak dibungkus dengan visi misi itu akan menjadi sia-sia gitu. Jadi sebagai anak muda yang punya cita-cita besar, kamu harus punya visi misi yang jelas.
0: Oke. Ya.
1: Kenapa? Ibarat kamu lagi mengendarai kapal misalnya, menakhodai kapal. Kalau kapal tanpa tujuan kan terombang-ambing di tengah lautan kan?
0: Mm-hmm.
1: Gitu, analoginya kayak gitu. Tapi kalau kamu punya tujuan yang jelas, pulau mana yang kamu akan datangi, ya kapal kamu tuh akan punya tujuan yang benar-benar strategis, jadi tidak akan terombang-ambing oleh ombak gitu, karena jelas tujuannya. Sama hidup kamu juga begitu, kalau punya cita-cita harus tahu dong visinya apa, misinya apa. Nah kalau sudah punya visi, baru kita masuk ke step by step bagaimana memulainya. Gitu. Nah, memulainya adalah tadi diawali dengan kenali apa sih keunikan kita ini. Saya kasih contoh tadi, kalau kamu hobinya desain produk, kamu bisa bikin desain produk-produk yang menarik yang ada unsur-unsur kedaerahannya, ya. Terus kalau kamu hobi misalnya di dunia digital, kamu bisa pakai bikin konten untuk mempromosi produk-produk lokal, ya misalnya dari video, foto, itu bisa kamu bikin blog. Kalau kamu suka menulis, kamu bikin blog untuk memperkenalkan potensi lokal kamu. Oh ya, mungkin teman Pro 2 kan ada kenal, ada selebgram, ada influencer Kendari yang awalnya dia hanya membuat buku-buku di lokal, cerita-cerita lokal, tapi akhirnya kan booming sampai ke nasional kan.
0: Yeah.
1: Nah, itu kakak Arham tuh. Ada Arham Kendari kan, kalau kenal, pasti kenal kalian. Nah, dia kan mengawali karirnya tuh dari dunia lokal, dari Kendari. Dia membuat catatan-catatan harian karena hobi menulis. Akhirnya ada bukunya, tercipta satu beberapa buku, malah banyak, dan akhirnya kan booming sampai ke nasional kan.
0: Betul.
1: Dikenal di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah contoh real gimana hobi kamu, passion kamu, keunikan kamu akhirnya bisa membawa kamu menjadi orang yang hebat di dunia yang lebih luas gitu. Jadi intinya adalah apapun hobi kamu, apapun keunikan kamu, harus dioptimalkan potensinya. Nah, dengan tadi jangan lupa langkah-langkahnya kan. Harus open mind, harus disiplin, harus kreatif dan inovatif, mau networking, kolaborasi dan kerjasama dengan orang lain. Karena apa? Itu akan membuka cakrawala berpikir kamu dan juga membuka koneksi-koneksi kamu lebih luas. Gitu teman Pro 2.
0: Okay. Jadi dari banyaknya poin-poin ini Kak Titi ya, ini jadi poin-poin penting yang rasanya jangan sampai terlewat juga sama kamu nih teman Pro 2 yang mau coba untuk bangun potensi diri kamu, dan alhasil nanti bisa bantu kamu untuk terus melirik potensi-potensi lokal yang ada Kak Titi ya. Karena potensi hebat dibalik lagi, dimulai dari lokal dan dimulai dari diri kamu berarti teman Pro 2.
1: Iya, betul. Jadi dan percaya diri teman Pro 2 dan Isa ya. Percaya diri ini adalah hal yang paling penting dimiliki oleh orang-orang yang positive thinking.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena sebesar apapun ide kamu, gagasan kamu, tanpa percaya diri kamu tidak akan kemana-mana. Karena yang ada itu tadi, fixed mindset. Mindset tertutup. Ah, saya kan orang lokal, saya kan dari daerah, mana bisa saya bersaing dengan nasional. Nah, dari situ saja sudah kecil kita. Pikiran kita sudah kecil, kan gitu. Jadi, intinya adalah ketika kamu mengoptimalkan kreativitas kamu, maka sebenarnya kamu tidak hanya mengembangkan potensi diri, tapi juga kamu bisa melestarikan potensi dan budaya lokal. Nah, kita angkat, karena gini, dunia sekarang sedang bergeser. Ya, dunia sekarang sedang bergeser. Orang-orang tidak terlalu suka lagi dengan modernisasi. Gitu. Tidak terlalu menarik lagi, itu hal yang biasa, mainstream. Tapi orang-orang sekarang sedang back to nature. Back to nature, kembali ke alam. Nah, maka hal-hal yang terkait dengan budaya, dengan local wisdom, makanan-makanan khas, kreativitas lokal, itu semua dikembangkan dan orang-orang suka. Orang suka itu, kembali ke alam, ya kan? Maka kalau kamu menyadari itu dan kamu punya potensi, setidaknya kamu bisa mengembangkan. Contohnya kamu tidak bisa melukis, tidak bisa menari, tidak bisa main musik, tapi kamu bisa meng-arrange sebuah event yang ada kaitannya dengan local wisdom. Yang kayak saya ceritakan tadi, karya instalasi, itu kan di-arrange oleh anak-anak muda kreatif yang kemudian membuat satu tontonan, kan? Dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang punya benefit. Nah, seperti itu teman berdua. Kalau kamu tidak punya keahlian skill hard-nya, maka kamu bisa menawarkan jasa kamu. Seperti itu.
0: Yes. Jadi balik lagi semuanya teman berdua, jangan takut untuk berkreativitas ya, apalagi dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang sebenarnya hebat. Tapi balik lagi ke diri kamu dulu teman berdua ya.
1: Iya. Jadi gini, sebelum kita berpisah ya, supaya saya tidak kepikiran sambil tidur, aduh tadi lupa. Nah, ada satu pesan yang saya mau kasih ke teman berdua. Jangan pernah sekarang kita memang kenyataannya adalah dunia sedang tidak baik-baik saja, banyak hal yang membatasi kita sekarang, ekonomi sedang kacau dan lain sebagainya. Tapi jangan cemas. Kalau kamu mau sedikit effort, kamu tidak akan mati kelaparan, karena kreativitas itu bisa menghidupkan orang. Contoh, ya, kalau kamu tidak diterima menjadi karyawan, kamu bisa buka kok usaha sendiri. Usaha apa? Misalnya, kamu bisa menggambar. Kamu buka kelas gambar, kamu bisa menghasilkan. Kamu bisa menari. Kamu bisa menciptakan karya seni gerakan tari. Kamu bisa buka les privat menari dan itu menghasilkan gitu. Jadi jangan selalu berpikir bekerja itu di kantor, pakaian dinas, pakaian seragam. No. Hari ini bekerja dari rumah juga menghasilkan. Gitu. Banyak contohnya. Jadi jangan khawatir dengan keadaan yang agak berat ini. Yang penting mindset-nya harus growth. Ya, harus terbuka, pemikirannya harus terbuka, harus mau menerima masukan dari lingkungan, orang-orang yang memang bisa memberikanmu inspirasi baru.
0: Okay. Semoga pesan ini sampai ke semua teman berdua, Kak Titi ya. Dan semoga dengan adanya obrolan kita malam-malam ini, teman berdua di sharing time bikin kamu makin mau pokoknya ya mengembangkan diri kamu, melirik potensi yang ada di diri kamu juga, teman berdua, dan berbagai potensi yang ada di sekitar kamu dulu ya.
1: Betul.
0: Alright, terima kasih Kak Titi sudah berbagi lagi di sharing time malam hari ini. Terima kasih.
1: Oke, dan satu pesan lagi ya.
0: Boleh.
1: Kamu itu generasi muda yang sekarang ini menjadi ujung tombak perubahan dan inovasi. Jadi, mulai malam ini, kamu harus mau punya semangat untuk mengoptimasi atau mengoptimalkan diri kamu. Ya, ciptakan karya-karya lokal yang bisa membanggakan bangsamu. ya. Jangan putus asa karena kita sekarang ada di dunia digital, bisa mengglobal apa yang kita kerjakan ya. Jadi tetap semangat, tetap open mind, positive thinking, growth mindset, dan yakinlah kalau kamu mau, semuanya bisa kok. Ini hanya terkait dengan mau atau tidak. Oke, selamat berkreasi, selamat berimajinasi, dan tunjukkan potensi terbaikmu. Kita ketemu nanti di tahun-tahun berikutnya, dan kamu mengatakan, saya dengar acara ini loh, dan saya terinspirasi. Semangat terus ya, dan salam antusias.
0: Salam antusias, thank you Kak Titi. Terima kasih ya.
1: Thank you Lisa.
0: Terima kasih Kak Titi sudah menyediakan waktunya lagi untuk berbagi bersama teman Pre2. Dan kita jumpa kembali nanti di Rabu depan.
1: Oke, bye.
0: Kak Titi, thank you. Dan thank you juga untuk kamu teman Pre2 yang sedari tadi always station with me, bareng sama Kak Titi juga di sharing time malam hari ini. Jangan lupa nanti sharing time di malam berikutnya, sudah masuk di bulan September, berarti teman Pre2 ya. Dan terus dengarkan pokoknya di 90.8 FM Pre2 Rerikan dari teman terbaik kamu. Next, Isa masih terus temani kamu. Waktunya kita di Story in Radio sampai pukul 23 atau pukul 11 malam hari nanti. Berlanjut dengan Just Music pukul 11 sampai pukul 12 malam hari ini teman Pre2. Stay tune di Pre2 Rerikan dari teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Semakin bertambah umur, ulang tahun rasanya gak seceria dulu lagi ya. Dulu, setiap datang hari itu, kita sibuk nyiapin kue, nunggu ucapan dari teman, atau berharap ada kejutan kecil yang bikin senyum seharian. Sekarang, ulang tahun lebih banyak diisi dengan diam. Bukan karena sedih, tapi karena mulai sadar, bertambah umur bukan cuma soal angka, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan sejauh ini. Ucapan gak seramai dulu, kue gak selalu ada, dan kejutan kadang cuma datang dari diri sendiri. Karena ternyata, yang paling paham perjuangan kita ya diri kita sendiri. Di usia dewasa, ulang tahun bukan lagi tentang pesta, tapi waktu yang tenang buat merenung. Tentang orang-orang yang masih tinggal, tentang mimpi yang masih kita kejar, dan tentang diri sendiri yang masih berusaha, meski sering lelah. Ada ucapan sederhana yang sekarang terasa paling bermakna. Semoga kamu bahagia dengan cara kamu. Karena kita tahu, kebahagiaan gak lagi sesederhana meniup lilin. Kadang cuma tentang bisa bangun pagi dengan hati yang tenang, atau bisa tidur malam tanpa rasa cemas. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngerayain ulang tahun, atau yang diam-diam menatap waktu dan bilang dalam hati, aku udah sejauh ini ya, selamat. Selamat karena kamu masih di sini, masih berjuang, masih tumbuh, meski perlahan.

lagi viral. Semua orang sudah coba. Katanya wajib punya. Tapi kalau semua orang ikut, apakah kita juga harus ikut? Kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang sedang ramai sampai lupa bertanya, sebenarnya aku mau apa? Berdaulat bukan berarti harus berbeda dari orang lain. Berdaulat berarti punya kendali atas pilihan sendiri. Mampu menentukan apa yang baik untuk diri dan masa depan, bukan sekedar karena tekanan tren atau ikut-ikutan. Karena kalau kita saja tidak bisa menentukan pilihan sendiri, bagaimana kita bisa ikut menentukan masa depan negeri? Jadi, boleh ikut tren, boleh dengarkan pendapat orang lain, tapi jangan sampai kehilangan kendali atas pilihanmu. Punya pilihan, punya kendali, berdaulat.

Dulu waktu kecil, nyari teman itu gampang banget. Cukup karena suka jajanan yang sama, atau duduk sebangku di kelas langsung akrab. Tiap hari ketemu, tiap minggu main, tiap malam chat gak ada habisnya. Tapi makin dewasa, lingkaran itu makin kecil. Bukan karena sombong, tapi karena hidup mulai sibuk nyuruh kita milih prioritas. Ada teman yang dulu setiap hari nongkrong, sekarang cuma bisa kirim selamat ulang tahun setahun sekali. Ada juga yang dulu tempat curhat, sekarang cuma bisa kita lihat lewat story tanpa pernah benar-benar ngobrol lagi. Dan di titik ini, kita sadar, pertemanan di usia dewasa tuh gak diukur dari seberapa sering ketemu, tapi seberapa tulus mereka ada, meski jarak dan waktu udah bikin kita jauh. Kadang cuma satu chat singkat, gimana kabarmu? Udah cukup buat bikin hati hangat. Karena di dunia yang seramai ini, ternyata masih ada orang yang peduli. Pertemanan di usia dewasa juga gak selalu penuh tawa. Kadang kita sibuk dengan hidup masing-masing, tapi ketika salah satu jatuh, yang lain tetap datang tanpa banyak tanya. Mungkin itu ya, arti sebenarnya dari teman di usia dewasa. Gak selalu hadir di setiap momen, tapi selalu bisa diandalkan saat semuanya terasa berat. Jadi buat kamu yang malam ini lagi ngerasa sendirian, ingat, mungkin teman-temanmu juga lagi berjuang di dunia mereka masing-masing. Dan suatu hari nanti, ketika semua tenang, kalian bakal ketemu lagi. Bukan buat nostalgia, tapi buat saling cerita tentang betapa jauhnya perjalanan hidup yang udah kalian tempuh. Karena ternyata, teman sejati bukan yang selalu ada, tapi yang gak pernah benar-benar pergi.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam, atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari, ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga, bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta 'alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta 'allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in 'alim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
3: Ya Allah, Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas

Teman berdua yang senantiasa setia di program berdua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program berdua, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peradua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu. Edisi Kamis 27 Agustus 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini teman Pro 2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SHMAG dengan topik Memuliakan Guru. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang baik serta budi pekerti yang luhur adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat manusia hingga akhir zaman. Sebagaimana beliau pernah bersabda, "Innama buistu liutammima salihal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Islam secara khusus mengajarkan umatnya untuk beradab kepada guru, orang yang telah mengajarkan kebaikan kepadanya, baik melalui ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat lain. Terkait pengajaran ilmu agama, salah seorang ulama salaf pernah berkata, jika orang tua menyelamatkan anaknya dari api dunia, maka para ulama atau guru mengajarkan ilmu agama untuk dapat menyelamatkan seseorang dari api di akhirat. Kemudian, bagaimanakah Islam mengajarkan umatnya untuk beradab kepada guru? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman mengisahkan tentang pola interaksi antara guru dan murid, Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang belum kamu ketahui maslahatnya?" Kemudian Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun." Dia berkata, "Ketika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkan kepadamu." Dari kisah ini ada beberapa pelajaran adab yang dapat kita ambil. Yang pertama, hendaknya seorang murid bertutur kata yang mulia dan lemah lembut kepada gurunya. Hal ini tercermin dari Nabi Musa alaihi salam dalam bertanya dan meminta kepada Khidir untuk mengajarinya ilmu, serta memohon agar diizinkan untuk mengikuti beliau. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan menempatkannya dalam posisi yang semestinya. Walaupun si murid memiliki kedudukan sosial lebih daripada gurunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak ada kesan bahwa Nabi Musa menempatkan dirinya lebih utama dari Nabi Khidir. Padahal beliau adalah seorang rasul pilihan. Kemudian yang ketiga, bersabar terhadap tindakan dan perilaku serta keinginan seorang guru. Hal ini senada dengan nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bersabarlah dengan pahitnya sikap dari seorang guru, karena sungguh masuknya ilmu ada di dalam sikap kerasnya. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa tidak belajar pada masa mudanya, maka takbirlah 4 kali untuk kematiannya. Harga diri seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka tidak ada gunanya keberadaannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama harus dengan perantara seorang guru. Karena seorang guru akan memberikan kunci-kunci ilmu yang diperlukan oleh muridnya. Juga akan lebih selamat dari kekeliruan serta kesalahpahaman. Oleh karena itu, sepatutnya seorang murid menjaga kehormatan dan tidak menyebarluaskan aib gurunya. tidak membanding-bandingkan gurunya dengan guru yang lain di hadapannya. Menjadikan guru sebagai lawan debat bukanlah adab yang baik. Selain itu, murid hendaknya menghindari sikap mendahului guru dalam berbicara dan berjalan, tidak memaksakan untuk memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan, dan tidak memotong pembicaraan ketika pelajaran sedang berlangsung. Sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa para sahabat ketika sedang bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu diturunkan, mereka diam seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengger. Jika adab yang sudah disebutkan di atas benar-benar kita amalkan, maka itu dapat menjadi awal kesuksesan seseorang dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu taala juga memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana seorang murid berperilaku dan menghargai seorang guru. Beliau pernah berkata kepada putra dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Ayahmu adalah salah satu dari 6 orang yang setiap malam di waktu sahur saya doakan dengan kebaikan bagi mereka." Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir di ruang kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian Jazz Musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik kamu. Pro 2. Jazz Music.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara diminta segera mengaktifkan posko siaga bencana selama 24 jam untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan menjelang puncak musim kemarau. Permintaan ini disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangarukka saat memimpin apel siaga dan simulasi penanggulangan bencana karhutla dan kekeringan Provinsi Sultra tahun 2026 di lapangan kantor Gubernur Sultra pada Rabu kemarin. Andi Sumangarukka mengatakan keberadaan posko sangat penting untuk memastikan informasi mengenai potensi bencana dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Posko juga diharapkan mampu menggerakkan instansi terkait ketika terjadi kondisi darurat. Gubernur menegaskan kesiapsiagaan tidak cukup hanya melalui apel dan simulasi. Seluruh pemerintah daerah harus memastikan personel, sarana, material, anggaran, dan sistem koordinasi tersedia ketika bencana terjadi. Adapun berdasarkan kajian resiko bencana Provinsi Sultra tahun 2022 hingga 2026, 7 kabupaten kota memiliki resiko tinggi karhutla. Wilayah ini meliputi Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara untuk resiko kekeringan, seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara berada pada tingkat resiko tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan September hingga Oktober 2026 mendatang. Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah antisipasi sejak dini agar dampak bencana dapat diminimalkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan menjadikan keluarga berisiko sebagai sasaran utama intervensi. Upaya ini tidak hanya difokuskan pada anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga diarahkan untuk mencegah munculnya kasus baru melalui pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan hal ini saat menghadiri kegiatan advokasi dan promosi POGJA kepada stakeholder terkait gerakan orang tua asuh serta penguatan tim pendamping keluarga dalam penanganan pencegahan dan penurunan stunting di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Rabu kemarin. Siska menegaskan stunting merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Menurutnya, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Persoalan ini tidak dapat hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah. Pencegahan juga harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Universitas Islam Negeri Kendari menyeleksi 155 calon mahasiswa baru program pascasarjana untuk tahun akademik 2026-2027 melalui ujian seleksi yang digelar di Laboratorium Komputer UIN Kendari. Seleksi ini diikuti calon mahasiswa dari jenjang magister dan doktor. Dari total peserta sebanyak 131 orang merupakan calon mahasiswa program magister, sedangkan 24 lainnya mendaftar pada program doktor. Kegiatan seleksi dibuka oleh kuasa rektor UIN Kendari yang juga wakil rektor 3, Dr. Siti Fauzia MMPD. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa proses seleksi tidak semata-mata ditujukan untuk mencari calon mahasiswa dengan kemampuan akademik terbaik. Menurutnya, seleksi juga menjadi bagian untuk melihat kesiapan calon mahasiswa dalam menghadapi tuntutan pendidikan tinggi, terutama pada jenjang pascasarjana yang membutuhkan kemampuan akademik, komitmen, serta arah penelitian yang jelas. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Sepada, selamat pagi teman Produa. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sepeda kamu hingga pukul 10 pagi nanti dan mengawali perjalanan kita di jam 6 pagi ini teman Produa. Yuk kita cek dulu ya kondisi cuaca di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, secara umum cuaca di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara hari ini tuh cukup bersahabat di teman Produa. Beberapa daerah diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga berawan. Buat kamu yang beraktivitas di Kota Kendari ya, pagi ini cuaca diperkirakan cerah dengan suhu berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang sudah mulai keluar rumah, entah mau ke kampus, kantor, atau sekedar berburu sarapan ya, kondisinya cuaca cukup mendukung. Bergeser ke bau-bau, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu sekitar 21 hingga 29 derajat Celcius, sementara di Kolaka diperkirakan berawan dengan suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Nah, beberapa wilayah tentunya perlu sedikit perhatian nih. Misalnya seperti Konawe, Kolaka Utara dan Kolaka Timur diperkirakan mengalami kabut atau asap. Kondisi seperti ini tentunya perlu diperhatikan teman Produa, utamanya buat teman Produa yang berkendara pada pagi hari ini. Kurangi kecepatan dan pastikan jarak pandang tetap aman. Untuk wilayah lainnya seperti Muna, Buton, Konawe Selatan, Wakatobi, Buton Tengah dan Buton Selatan, cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu tertinggi hari ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 32 derajat Celcius. Jadi teman Produa, apapun aktivitas kamu hari ini, tetap perhatikan kondisi cuaca di sekitar kamu. Jangan lupa bawa air minum, gunakan perlindungan dari panas kalau beraktivitas di luar. Dan yang paling penting, tetap hati-hati di perjalanan. So itu dia ya teman Produa, info perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Kamis 27 Agustus 2026. Tetap update informasinya perakiran cuaca di BMKG ya teman Produa. Tentunya Vivi mengawali siaran di pagi hari ini, Vivi juga udah siap beragam informasi dan juga lagu-lagu yang asik untuk menemani kamu di hari Kamis ini. Pastiin kamu tetap di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang, negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Ada yang baru bangun? Atau masih kumpul-kumpul nyawa dulu? Istilahnya ya, teman Pradua, awas terlambat. Masih jam 6 pagi ini, teman Pradua. Masih banyak waktu yang bisa kamu gunakan untuk memulai aktivitas dengan penuh semangat. Semoga pagi kamu dimulai dengan mood yang enak dan tentunya energi yang cukup untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Nah, bicara tentang pagi hari ya, siapa sih di sini yang kalau alarmnya sudah bunyi, mata udah melek, tapi badan tuh masih negosiasi nih sama kasur. 5 menit lagi deh, 5 menit. 5 menit kali berapa? Terus 5 menitnya itu berubah jadi 10 menit. Tahu-tahu sudah buru-buru mandi dan hampir lupa sarapan. Siapa yang sering seperti itu nih teman Pradua? Ternyata kebiasaan berlama-lama sebentar di tempat tidur setelah bangun itu punya istilah yang unik nih. Bukan lagi istilahnya ini ya, kumpul nyawa teman Pradua, tapi istilahnya itu harkel darkel. Dari mana istilah itu? Jadi istilah harkel darkel ini berasal dari Skotlandia dan sebenarnya itu sudah digunakan sejak abad ke-18 dan ke-19. Sekarang istilahnya kembali populer sebagai salah satu bentuk self-care dan rutinitas bagi yang lebih mindful. Jadi kalau pagi ini teman Pradua masih rebahan sebentar setelah membuka mata ya, jangan langsung merasa bersalah. Bisa jadi kamu sedang harkel-darkel ya teman Pradua. Langsung update status sebelum ke kantor, sebelum ke tempat aktivitas kamu hari ini. Langsung update dulu nih, harkel-darkel dulu lah ya. Tapi tentu saja ya teman Pradua, ada batasnya juga. Jangan sampai niatnya menikmati pagi, malah akhirnya menikmati kasur sampai siang. Ini beda cerita.

kita nih teman pro 2. Lantas bagaimana kita tahu batas ya teman pro 2? Next segment Vivi bakal jelasin lebih lanjut. Yuk siapin diri dulu atau mau harkal darkal dulu nih? Boleh deh ya. Pastiin kamu stay tune juga ya di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Bro 2 bahas tentang istilah harkel darkel nih teman Bro 2. Bukan berarti kamu menghabiskan waktu seharian di tempat tidur ya. Nah kebiasaan ini tuh biasanya hanya dilakukan sebentar saja. Umumnya kurang dari 30 menit. Bahkan banyak yang melakukannya sekitar 10 menit atau kurang di hari kerja. Bedanya dengan istilah yang juga sempat ramai yaitu bed rotting nih teman Bro 2, cukup jelas ya. Kalau bed rotting ini identik dengan menghabiskan waktu lama di tempat tidur. Mulai dari scroll, nonton atau menghindari aktivitas sepanjang hari. Sedangkan kalau untuk harkel darkel nih teman Pro 2 lebih seperti memberikan jeda kecil sebelum benar-benar memulai hari. Istilahnya kita sih orang Indonesia sebutnya kumpul nyawa dulu ya teman Pro 2. Dan sebenarnya masuk akal sih ya. Kadang kita bangun kan bukan langsung dalam kondisi siap menghadapi dunia. Ada yang masih ngumpulin nyawa, kemudian juga nih teman Pro 2 ada yang masih proses semalam mimpi aku apa ya. Ada juga yang baru buka mata tapi pikirannya sudah penuh dengan jadwal hari ini. Nah beberapa menit untuk sekedar duduk di kasur, tarik nafas, nikmati suasana paginya atau menyusun rencana hari ini bisa menjadi transisi yang lebih lembut ya. Jadi pagi ini tuh tidak selalu harus dimulai dengan bangun buru-buru kejar waktu lalu gas. Sesekali kita boleh mulai dengan pelan ya teman Pro 2. Tapi kalau dijadiin rutinitas juga tentunya hal yang baik ya teman Pro 2.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Bicara tentang harkel-derkel ya teman Proy 2, ada satu catatan penting nih teman Proy 2. Jadi harus diingat kalau istilah harkel-derkel itu bicara tentang jeda, bukan alasan untuk terus menunda. Nah, kalau dilakukan berlebihan, teman Pro 2, kebiasaan ini justru bisa mengganggu produktivitas dan berpotensi menjadi tanda seorang tuh sedang mengalami stres atau burnout. Terlalu lama di tempat tidur juga bisa membuat kita kehilangan paparan cahaya pagi yang penting untuk membantu menjaga pola tidur tetap teratur. Jadi mungkin pagi ini teman Pro 2 kita bisa coba versi sederhananya ya. Bangun, jangan langsung buru-buru. Kasih diri kamu sendiri sekitar 5-10 menit. Tarik nafas, stretching kecil, minum air putih, buka jendela, lihat suasana pagi. Setelah itu ayo bangun dan mulai harinya. Karena istirahat bagian dari produktivitas ya teman Pro 2. Tapi setelah cukup istirahat ya jangan lupa untuk kembali bergerak. Jadi kalau pagi ini kamu masih rebahan sebentar atau harkel-derkel teman Pro 2, santai aja. Easy, take it easy. Selamat menikmati harkel-derkel teman Pro 2, tapi jangan sampai kasurnya lebih pintar merayu daripada cita-cita. Karena hari ini masih panjang, baru mau jam 7 nih teman Pro 2. Dan semoga ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pada, selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Udah herkel-derkelnya ya teman Pro 2. Kalau kamu melakukan aktivitas herkel-derkel mulai dari jam 6 pagi dan kemudian di jam 7 masih herkel-derkel juga nih teman Pro 2. Kayaknya itu udah bukan herkel-derkel lagi. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya ya, herkel derkel itu ya 5 atau 10 menit lah, di bawah 30 menit pastinya ya teman Pro 2. Nah, pagi hari ini kita mau bersiap deh ya untuk menyambut sinar matahari pagi teman Pro 2. Kayaknya masih agak kurang hangat di jam-jam 7 ini, mungkin nanti di jam 8 atau setengah 9 kali nih teman Pro 2. Jadi bicara tentang sinar matahari pagi tentunya tidak hanya memberikan suasana hangat tapi juga punya sejumlah manfaat bagi kesehatan. Nah teman Pro 2, kalau pagi saat kamu bangun tuh selalunya cari HP dulu, coba mulai besok ya kebiasaannya itu digeser dikit nih. Jadi sebelum kamu buka media sosial, coba buka jendela dulu ya teman Pro 2, lihat langitnya dan kalau memungkinkan keluar sejenak, nikmati udara pagi ya, nikmati. Nah, ternyata sinar matahari pagi itu bukan hanya bikin suasana pagi terasa lebih hangat, ada juga manfaat baiknya juga buat tubuh kita. Dan paparan sinar matahari tentunya membantu tubuh ya memproduksi vitamin D. Nah, vitamin ini punya peran penting nih untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, otot sekaligus mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi sebenarnya matahari pagi itu bisa jadi salah satu teman baik untuk memulai hari. Apalagi buat kita yang aktivitasnya lebih banyak nih di dalam ruangan, depan laptop lah, kemudian depan HP atau seharian di kantor dan kampus, sesekali kasihlah kesempatan tubuh kamu untuk menikmati cahaya alami ya teman Pro 2. Tapi ingat juga nih, bukan berarti harus berjemur sampai gosong juga ya teman Pro 2. Nah, mau tahukah manfaatnya teman Bro 2? Mungkin ada yang udah tahu kok manfaatnya apa aja, tapi mungkin ada juga nih yang baru memulai kebiasaan bangun pagi dan mendengarkan Pro 2 Kendari. Next segment Vivi mau bahas ya, apa sih manfaat lain dari mendapatkan sinar matahari pagi di pagi hari teman Pro 2. Pastiin kamu stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

Teman Pro 2, ada satu manfaat lain yang menarik. Cahaya alami di pagi hari juga berkaitan dengan ritme sirkadian ya, atau sederhananya jam biologis tubuh kita. Nah, disebutkan nih teman Pro 2 kalau paparan cahaya alami pada waktu yang tepat membantu tubuh membedakan waktu pagi dan malam. Hal ini bisa mendukung pola tidur yang lebih teratur. Ini tentunya menarik ya untuk anak muda yang sering kali punya masalah dengan jam tidur. Malamnya bilang, ah satu episode lagi, lanjut scrolling, lihat video pendek, balas chat, tiba-tiba udah jam 2 pagi. Besoknya bangun dengan kondisi mata masih 5 watt. Teman Pro 2. Nah, membiasakan diri mendapatkan cahaya alami di pagi hari itu bisa menjadi salah satu bagian dari rutinitas sederhana untuk membantu tubuh mengenali kapan sih waktunya untuk aktif dan kapan nih waktunya beristirahat. Jadi kalau pagi ini matahari lagi bersahabat di lokasi kamu, Teman Pro 2 udah lebih tinggi lagi, jangan semuanya dilewatkan dari balik tirai ya. Yuk langsung nikmati sinar matahari pagi. Nah, menikmati matahari pagi sebenarnya juga tidak perlu dibuat ribet ya teman Pro 2. Tidak harus dengan kamu harus olahraga berat, tidak harus juga punya halaman luas ya, cukup keluar sejenak, jalan kaki ringan, mungkin menyiram tanaman atau sekedar duduk menikmati udara pagi. Yang penting tetap perhatiin nih kenyamanan dan jangan berlebihan terpapar sinar matahari juga. Utamanya nih teman Pro 2, ketika matahari itu sudah semakin terik ya, jangan lama-lama juga nih teman Pro 2, karena kadang kita terlalu sibuk tuh mencari cara hidup sehat yang mahal dan juga rumit sampai lupa kalau ada kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai dari pagi. Misalnya bangun, minum air putih, gerakin badan, buka jendela, nikmati cahaya pagi. Jadi setelah tadi kita singgung soal harkel-darkel ya, tentunya sangat boleh nih menikmati beberapa menit di kasur setelah bangun tidur. Setelah itu yuk perlahan keluar dari kamar dan sambut paginya. Karena pagi yang sehat tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Cukup mulai dengan bangun, bergerak, dan kasih kesempatan tubuh kita bertemu matahari pagi. So, pagi ini udah siap belum teman Pro 2 menjalani aktivitas? Semoga semuanya tetap semangat dan juga semakin naik deh energinya dan menyebarkan energi yang positif pastinya.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Teman Pro 2, setelah tadi kita bahas tentang manfaat matahari pagi ya. Nah, mungkin kita ke satu hal, ada yang belum sarapan kali karena belum ada yang tanyain. Harus tunggu ditanya dulu, udah sarapan belum teman Pro 2? Tapi seringkali diingatkan, seringkali juga dilewatkan nih teman Pro 2 dengan beragam alasannya. Siapa di sini yang kalau pagi buru-buru berangkat kerja, kuliah atau sekolah sarapannya cuma kopi? Itu sarapan atau apa nih? Atau malah baru makan ketika sudah sampai tempat tujuan nih teman Pro 2. Nah, ternyata bukan cuma apa yang kita makan ya teman Pro 2, tapi kapan kita makan juga menarik untuk diperhatikan. Dilansir dari cnnindonesia.com bahwa adanya sebuah studi yang melihat hubungan antara waktu makan dengan kesehatan bahkan hingga usia harapan hidup. Menarik nih teman Pro 2. Penelitian ini tuh menganalisis data lebih dari 31.000 orang dewasa berusia 40 tahun ke atas dengan pola makan mereka, kemudian dikaitkan dengan data kematian. Dan hasilnya cukup menarik ternyata. Waktu makan pertama ternyata punya kaitan dengan resiko kesehatan dalam jangka panjang nih teman Pro 2. Jadi buat yang selama ini punya prinsip sarapan mah kapan aja, yang penting makan kan. Mungkin pagi ini kita perlu sedikit mengubah perspektif itu nih teman Pro 2. Karena tubuh kita ternyata juga suka kalau diajak disiplin. Dari penelitian ini teman Pro 2, waktu makan pertama sekitar pukul 7 sampai 8 pagi ya. Nah, ini masih termasuk nih teman Pro 2. Ditemukan berkaitan dengan resiko kematian yang lebih rendah dibandingkan mereka yang baru makan lebih siangnya lagi. Bahkan semakin mundur waktu makan pertama, resiko ini dalam penelitian cenderung meningkat. Kelompok yang baru makan pertama antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi itu memiliki resiko kematian sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan kelompok yang makan pukul 7 sampai 8 pagi nih. Sementara mereka yang baru makan setelah tengah hari itu punya resiko yang lebih tinggi lagi. Tapi teman Pro 2, jangan kemudian diterjemahkan menjadi, waduh kalau sarapannya lewat jam 8 berarti umur saya berkurang dong. Tidak sesederhana itu. Ini adalah hubungan yang ditemukan dalam penelitian ya. Bukan berarti satu jam sarapan secara otomatis menentukan panjang atau pendeknya usia seseorang. Yang menarik justru pesan besar dari penelitian ini ya teman Pro 2, bahwa pola makan yang teratur dan selaras dengan ritme tubuh layak diperhatikan. Apalagi kalau selama ini kita sering menunda makan karena kesibukan. So pagi ini sarapan apa nih teman Pro 2?

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau pagi ini kita sudah tahu bahwa waktu makan juga punya kaitan ya dengan kesehatan. Bukan berarti kita harus langsung mengubah tuh seluruh rutinitas secara ekstrim. Yang sederhana dulu aja nih teman Pro 2. Kalau biasanya kamu bangun pagi langsung sibuk dengan HP, coba siapin waktu untuk sarapan juga ya. Tidak perlu mewah, nasi dan telur aja it's okay. Roti pun boleh teman Pro 2, buah atau menu sederhana lainnya yang sesuai kebutuhan tubuh kamu. Yang penting jangan menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk terus-menerus melewatkan makan pagi alias sarapan ya teman Pro 2. Apalagi penelitian di Indonesia juga menunjukkan kalau sarapan adalah salah satu sumber energi dan zat gizi penting dalam pola makan harian. Jadi setelah kamu bangun kena matahari pagi, ya sekarang nih waktunya kamu isi energi teman Pro 2. Karena kita sering sekali ya sibuk mengejar target, deadline, pekerjaan, kuliah sampai lupa kalau tubuh juga butuh diajak kerjasama. Sarapan bukan hanya sekedar isi perut aja ya teman Pro 2. Ini tuh tentang memberi tubuh kita bekal sebelum menjalani hari. Jadi mulai besok pagi deh ya, kalau alarm kamu udah bunyi jangan hanya bilang 5 menit lagi. Bangun yuk teman Pro 2, kena sinar matahari lalu sarapan. Pelan-pelan membangun kebiasaan sehat karena hidup yang panjang ya juga tentu lebih menyenangkan kalau dijalani dengan tubuh yang tetap fit pastinya. Kalau tubuh tetap fit, pastiin kamu juga tetap di Prada FM Kendari. Kita masih seru-seruan bareng di Spada. Selamat pagi, teman Prada 2.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.